0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Ini masuk di jam kedua. Nanti ada Baskom, Bas komentar sama kita bakal ngador, ngamen di Fox Radio. Judul lagunya adalah Serba 10.000 ya.
1: Enggak dong. Serba 10.000 dari Tulus ya. 1000 tahun lamanya. Serba 10.000. Ah, gitu lagunya.
2: Enggak enak banget.
3: Kita nyanyi. Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: 107 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kita masuk di Baskom ya.
2: Ada satu dulu.
1: Oh iya.
0: Ada satu permainan.
1: Bukan satu WhatsApp,

0: ngajar mata pelajaran sejarah. Maklum istri tentara. Oke. Kalau nggak merhatikan, ngobrol di kelas, nggak ngerjain tugas, pas ngajar itu langsung ditampar pakai buku.
1: Allah.
0: Atau penghapus papan tulis melayang dan sekaligus sama papan tulisnya.
1: Enggak dong. Sekaligus sama sekolahnya ya.
0: Terima kasih Kang Bembeng. Cerita-cerita lucu kayak gini nih.
1: Iya.
0: Tapi kan akhirnya Kang Bembeng
1: membentuk kepribadian karakter. Kang Bembeng seperti betul. Sekarang tangguh,
0: betul.
1: Suka memberi.
0: Betul.
1: Kapan datuh?
0: Si Ima aja sok tukang datengin Hawaii. Sok Kang kapan ditunggu? Kang Bembeng terima kasih banyak. Ya. Tapi katanya guru sejarah ini guru yang pernah move on ya.
1: Karena dia selalu,
0: mempelajari hal-hal yang lama-lama.
1: Membahas sejarah-sejarah terus ya.
0: Tapi gak apa-apa, justru kita lebih tahu sejarah-sejarah seperti apa dari guru-guru seperti Ibu Sutini ini.
1: Betul.
0: Sutini, Sutina, Sutejo. Itu adik kakak, 3S. Oke.
1: Oke, terima kasih Kang Beng. Terima kasih Kang Beng. Kita udah bahas dulu komentar ya sekarang.
2: Yang mana
1: ya
2: nih, Jo?
1: Yang mana Jo?
2: Yang Ahmad Dhani aja gitu ya.
0: Udah kemarin.
2: Oh udah.
0: Kemarin. Coba-coba nih banyak nih sebenarnya nih.
2: Yang tinju.
0: Tinju udah. Ah ini udah semua. Udah gak usah.
2: Yang pawong kirim aja.
0: Yang mana?
2: Yang gerbong.
0: Ada gitu? Coba. Ini juga kita mana? Mau ucapkan selamat pagi juga buat Ustadz Abu Laden. Yang lagi dengerin kita, terima kasih banyak.
1: Oh, iya.
0: Dia lagi dengerin. Dia ini apa namanya tadi nge-DM dari
2: Pak Irwan.
0: Dari ke saya, ke Irwan Agustian. Sukses Tad, sehat terus dengan larinya. Asik.
1: Oh iya benar.
0: Oh iya benar dong. Iya, Abu Laden iya. Tuh.
1: Oke.
0: Okay. Mana
1: Ustaz? Mana
2: di grup
0: di Bagi Bandung.
1: Yang mana jadinya?
2: Yang gerbong Pak Irwan kirim.
0: Yang gerbong.
1: Gerbong? Yeah. Udah belum?
0: Emang aku ngirim yang gerbong itu, Cok?
2: Itu.
0: Yang mana?
2: Itu.
0: Yang ini?
2: Nah, itu.
0: Oh, yang ini? Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Yang mana, Om?
2: Ini nih. Yang setelah itu yang... Ojol, sebelum ojol.
3: Perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan... Iya, depan belakang itu laki-laki. Jadi yang perempuan di tengah.
0: Hebat loh Ibu Arifah Fauzi. Ini kan sempat menjadi kontroversial ketika ada kecelakaan KRL ditabrak Argo Bromo.
2: Betul.
0: Terus Menteri Pemberdayaan Perempuan ya dan anak itu menginginkan kalau gerbong laki-laki gerbong perempuan itu di tengah. Di apa namanya di depan dan belakang ada laki-laki. Itu bagus lah, Dis.
1: Iya, apa-apa lah.
0: Ya, Jojo kan pernah bilang, laki-laki itu hidupnya udah berkorban.
1: Lah, cewek kerja enggak, sama
0: iya,
1: aja.
0: Maksudnya berkorban, terus dikorbanin.
1: Ya, cewek juga sama. Berkorban juga.
0: Iya,
1: dikorbanin juga kemarin. Ada di gerbong belakang. Lah, nah, sekarang ganti ya laki-laki.
0: Ya, tapi kan gerbongnya kalau perempuan di tengah, laki-laki di depan sama di belakang.
1: Iya enggak, yang kemarin. Kan yang kecelakaan itu
2: yang
1: kan.
2: Yang kecelakaan di belakang.
1: Di belakang,
0: iya, di belakang. Kan Bu... Arifah ini mintanya perempuan di tengah.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Mm-mm.
0: Laki-laki berkorban di belakang. Awal di depan ditambahin.
1: Oh, gitu. Sama di depan juga.
0: Iya. Udah kata saya emang gak usah pakai gerbong ya. Bikin aula aja di situ, aula jadi semuanya gitu. Di negara maju Jepang, Korea, Kanada, Swedia, negara-negara Eropa, presiden dan menteri-menterinya naik kereta api. Dengan contoh tersebut kami mengusulkan yang rakyat itu ditaruh di tengah, jadi yang pejabat taruh di ujung depan belakang. Setuju. Ayo.
1: Ada lagi netizen yang bilang ya harusnya emang gitu. Enak aja laki-laki gak mau ngelindungin perempuan. Heh, nah tuh gitu.
0: Serius nanya.
1: Apa?
0: Ibu punya suami dan anak laki-laki gak sih? Maksudnya gimana nih Bu?
1: Terus ada lagi yang bilang Bu Menteri ini gak pernah terlihat. Sekalinya terlihat bikin laki-laki shock.
0: Jadi paham kan sekarang obat puyeng itu gambarnya semua laki-laki.
1: Iya benar.
0: Iya sok laki-laki semua kan gitu. Betul ya.
1: Ada lagi Ibu hanya mencari dan memberi tumbal, bukan solusi.
0: Biasanya nih yang gini nih, kalau suaminya disuruh masang gas LPG di dapur, dia sama anaknya pindah ke teras.
1: Ada lagi yang bilang mana.
0: Ya Allah, aku cewek aja emosi dengernya tuh cewek loh emosi.
1: Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba pindah gerbong, cina.
0: Jadi kalau laki-laki kegencet nggak apa-apa, aman gitu.
1: Mengganti sistem.
0: Lah bukannya laki-laki digencet terus?
1: Gimana?
0: Udah. Apa nih?
1: Mengganti sistem tidak, mengganti korban ya.
0: Makanya itu. Nih ada laki-laki berbicara begini katanya.

0: Apa?
1: Saya sebagai kaum laki-laki merasa keberatan kalau laki-laki disimpan di depan dan di
0: belakang,
1: kecuali ketua BGN katanya. Kalau sedia sendirian.
0: Kalau apa?
1: BGN, Badan Gizi Nasional. Saya ridho.
0: Bukan kita ya yang ngomong ya, Pak.
1: Ini netizen Pak yang ngomong, Pak.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Tes. Tuh lagi enak badan tapi harus nyanyi enggak apa-apa.
0: Iya, ini aku lagi bindeng enggak apa-apa lah kan kalau
1: bindeng ya?
0: Iya, semua bindeng
2: kali botak. Binder.
0: Kan kita sebagai penyanyi harus profesional.
1: Itu penyanyi profesional mungkin.
0: Kalau MC ada yang profesional gitu, nulis di bio-nya tuh gimana?
1: Ya kan semua MC juga profesional kan
0: dibayar. Iya, makanya.
1: Semua juga penyanyi profesional. Apanya?
3: Yang nulis di bio-nya.
0: Banyak.
1: Teman aku juga iya. Cuman aku aja enggak. Aku mah enggak ngomongin MC, cuma kasih mikrofon aja.
0: Iya. So, aku mah MC aku. Aja, aku ngasih tahu bahwa aku MC, tapi ya aku gitu. Tidak bilang aku profesional.
1: Aku enggak, aku cuman 91.7 FM terus
3: aku
1: ada mikrofon. Kamu harusnya dukun pasang ini apa namanya?
0: Thing, gambar asapmu.
1: Gambar asap terus apa namanya?
0: Boneka santet
1: terus cutter. Terus paku, yang pakunya yang beton mul biar lebih oke. Biar tembus tembok. Ayah, gas, kita masuk di Kador, ngamen di Fox Radio.
0: Okay.
1: Ini lagunya Jikustik yang di remake sama Tulus.
0: 1000 tahun lamanya ya. Oke. Okay. Are you ready?
1: Belum.
2: Bentar,
0: Payawan. Bila.
1: Kasih tahu, Jo.
2: Oke. Okay.
1: Karena gak latihan dulu. Kemarin tuh mau latihan sama Ari Rinaldi. Gak ini. Sama Tulusnya, Tulus mau jadi produser.
2: Produser apa?
1: Ya, produser itu seblak.
2: Frozen food.
0: Oke.
1: Test check 1. Ready, Pak Irwan? Selamat pagi.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Cara minum air hangat yang benar itu penting diterapkan supaya manfaatnya untuk tubuh itu bisa dirasakan secara optimal dan dari risiko cedera gitu. Seperti luka bakar, ini bisa dihindari. Minuman ini gak cuma bisa menghangatkan tubuh. Oh, berarti dalam itu juga bisa luka bakar ya. Tapi juga membantu meredakan gejala pilek dan batuk yang diharapkan bisa melancarkan pencernaan.
2: Wah. Minum air hangat ini sering jadi pilihan saat cuaca dingin atau ketika tubuh terasa kurang fit. Nah, untuk variasi rasa dan menambah manfaat, kamu bisa mencampurkan bahan alami seperti madu, perasan lemon, atau teh herbal ke dalam air hangat. Tapi pastiin bahan tambahan yang digunakan dalam jumlah wajar dan tidak mengandung gula yang berlebihan.
1: Nah, selain meminum air hangat untuk kesehatan nih teman Fox, agar makin mantap balur juga badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah saraf untuk 3 penyakit degeneratif lainnya.
2: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Harga per botol Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur per 100 ml adalah Rp230.000. Untuk info lebih lanjut silakan klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Fox News.
1: 1 juta turis asing ke Indonesia di awal 2026, Malaysia paling banyak dilansir dari detiktravel.com. BPS mencatat awal 2026 jadi periode yang positif bagi sektor pariwisata Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Maret 2026 mencapai 1,9 juta kunjungan atau naik 10,50% dibandingkan Maret 2025.
2: Kepala BPS RI Amalia Adi Ninggar Widyasanti mengatakan, secara kumulatif pada periode Januari-Maret 2026 jumlah kunjungan Wisman mencapai 3,44 juta kunjungan atau sekitar 8,62% lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025. Wisman berkebangsaan Malaysia masih menduduki peringkat pertama mencapai 186,53 ribu kunjungan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung feel good.
2: Ternyata gak cuma cewek yang doyan rumpi.
1: Iyalah jelas, ada kok banyak laki-laki yang mulutnya juga kayak cewek.
2: Banyak.
1: Tapi ada perbedaannya.
2: Nanti kita bahas.
1: Ya oke okay, ya. Jaring mana-mana. Masih di ngerumpi di mall.
2: Rumpi no secret.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Nuhun atau Disa, Om Awong udah nyalamin Xiaomi. Bahagia banget. Dia lagi dengerin pada
0: tadi
1: saat
0: pagi.
1: Itu. Terima kasih Xiaomi.
0: Xiaomi.
1: Show me the way.
0: Jadi anak yang pintar, yang sehat, yeah, yang cerdas, yang beruntung, yang sukses.
1: Amin, amin. Jadi anak yang solehah ya.
0: Yeah. Xiaomi
1: itu laki-laki perempuan sih? Perempuan.
0: Xiaomi perempuan lah.
1: Xiaomi. Kalau Oppo laki-laki dong.
0: Kalau Vivo?
1: Vivo perempuan. Anaknya Xiaomi. Si Diva namanya Vivo.
2: Hah? Dipo.
1: Anaknya si Diva namanya Vivo.
0: Vio.
2: Vio, iya benar.
1: Oh, udah ganti.
2: Oh. Emang itu.
1: Nah, si Wanda tuh ngomong ke orang.
0: Insya Allah, pokoknya anak-anak yang mau berangkat sekolah sambil
1: betul,
0: dari jam 6 sampai jam 7 dengerin kitanya, insya Allah ya.
1: Kita salamin ya.
0: Tidak mendapatkan ilmu apa-apa.
1: Oh, kalau kita salamin.
0: Kita salamin aja.
1: Kita salamin aja.
0: Ilmu mah gak dapet.
1: Tapi kan mudah-mudahan ini akan menyemangati gitu. Dengan aku disebutin nama Tante Disa,
0: aku happy. Jadi belajarnya lebih
1: betul
0: mood.
1: Dari Xiaomi pun kita ketemu sama Bayu Xiaomi ya.
0: Bukan dong.
1: Ini Bayu Kibo. Selamat pagi Fox Radio Bandung. Mau request lagunya dong, Sal Priadi yang kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Jadi ada lagu Sal Priadi yang baru namanya Kepala Pundak Kerja Lagi Kerja Lagi. Ini masuk press release-nya belum ya?
2: Belum, belum ada.
1: Nanti kita ganti soal, kita ganti pakai yang mana, Jo?
2: Yang
1: titik-titik noda.
2: Ada titik-titik.
1: Ujung doa. Titik di ujung doa boleh ya, Mbak ya. Karena itu juga mengingatkan kita kepada Sang Pencipta untuk kita selalu bersyukur.
0: Betul.
1: Untuk kita berkomitmen kepada hidup ini. Hidup harus lebih bagus.
0: Titik-titik total-total Bayu cantik.
1: Pakai main

0: bajunya total. Salamnya buat Jojo katanya. Yang ngasih harapan palsu.
1: Kenapa?
0: Gak ada kabar buat nonton Persib kemarin. Padahal aku sudah beli jaket Hooligan. Kayak di England-England gitu jaketnya. Terima kasih. Eh, mohon maaf, jaketnya KW.
2: Udah sold out, bye.
0: Udah susah ya.
1: Nobar di mana?
2: Nggak, ngajakin ke stadion. Nyetadion yuk.
0: Di GBLA gitu. Cuma kan kemarin juga kan yang selatan harusnya ditutup, dibuka kemarin.
2: Iya. Yeah.
0: Gitu yang sampai ada flare itu kan.
2: Oh iya, pas mau beres ya?
0: Iya. Nggak beres, tengah-tengah di babak kedua.
2: Iya.
0: Yang...
2: Siklok.
0: Iya, betul.
1: Tapi gak usah diajakin lah si Bayu mah. Kenapa? Kebayang kalau nonton Persib, dia mah jadinya rumpi.
0: Jangankan nonton Persib.
1: KB dikomentarin.
0: Jangankan nonton Persib. Jangankan nonton Persib. Makan sop iga janda aja.
1: Rumpinya rumpi. Kan?
0: Iya kan, semua diomongin.
1: Iya.
0: Gitu. Sampai, ada deh. Tapi kalau ngomongin tentang masalah laki-laki, rumpi. Jadi ternyata teman Fox, bukan cuma perempuan yang doyan rumpi.
1: Benar.
0: Laki-laki juga suka. Penelitian dari UC Riverside, California ini menemukan kalau lekong-lekong itu bisa habiskan rata-rata 52 menit sehari buat bergosip. Penelitian ini merekam percakapan 467 orang, 188 pria dan 269 wanita selama beberapa hari.
1: Hasilnya tercatat lebih dari 4.000 gosip. Dan menariknya, kebanyakan obrolan itu bukan ngejulit, tapi cuma sekedar berbagi informasi. Dan menurut sosiolog, gosip itu sebenarnya punya fungsi sosial penting. Bantu kita nyebarin info, menciptakan ikatan, bahkan jadi alarm sosial buat tahu siapa yang bisa dipercaya.
0: Itu. Jadi gosip itu kan sebetulnya tidak hanya yang negatif aja, tapi kita yang positif juga harus kita obrolin.
1: Betul.
0: Misalnya tiba-tiba kita punya teman, punya masalah, kita gak tahu. Terus tiba-tiba diceritain, kenapa sih saya tadi gitu gak tahu. Gitu kan.
1: Akhirnya jadi kita tahu.
0: Gitu kan. Tapi itu kan dari situ teh.
1: Itu mungkin lebih ke aib orang, Pak, yang kita tahu, bukan masalah orang.
0: Itu aib itu kan sama dengan masalah sebetulnya.
1: Iya
0: benar. Tapi kan kita bangga mereka punya aib. Betul gak sih? Bener. Tapi akhirnya kan cukup hanya di kita doang. Udah stop, kita gak usah cerita-cerita lagi ke orang lain.
1: Iya.
0: Gitu, udah cukup aja gitu.
1: Atau kadang ya gitu, kadang nyampe ke kita mah apa, jadi ke orang lainnya, nah, jadi itu nyebar. Makanya, itu yang parah.
0: Itu makanya belajarlah menjadi penggosip profesional.
1: Seperti
2: contohnya.
0: Ya gosip itu jangan di apa namanya disebar-sebarin ke orang lain. Cukup di sosial media, diblas ke semua orang.
1: Nah, seperti sama. Siapa yang suka gitu?
0: Seperti saya.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Ini lagu tadinya sih mau lagunya Sal Priadi yang Kepala Pundak Kerja Lagi Kerja Lagi, cuman kan belum rilis di kita.
1: Ya.
0: Jadi kita ganti sama titik-titik Nadir. Titik-titik apa sih?
1: Titik-titik doa. Di ujung doa.
0: Ada titik di ujung doa. Buat Kibo.
1: Ya.
0: My best friend forever.
1: Teman rumpi kita, betul. Teman bergosip kita.
0: Teman segalanya aja,
1: betul.
0: Dia mah.
1: Tapi ngomongin tentang gosip,
0: ya.
1: Ada beberapa perbedaan antara gosip yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ada si Davis, peneliti dari University of Ottawa, Kanada, dan beberapa Kanada dan beberapa peneliti psikologi dan ilmu sosial lainnya melakukan penelitian nih yang nunjukin adanya perbedaan antara gosip yang dilakukan perempuan dan laki-laki. Apa aja perbedaannya? Mari kita bahas.
0: Ini perbedaan laki-laki dan perempuan bergosip dilihat dari waktu bergosip.
1: Oh, ada waktunya.
0: Ada. Jadi menurut penelitian dilakukan oleh Social Issue Research Center di Inggris, perempuan dan laki-laki itu sama-sama suka bergosip, tapi perempuan memang menghabiskan lebih banyak waktu untuk bergosip. 67% dari waktu berbicara mereka itu gosip semuanya. Adapun laki-laki cuma menghabiskan 55% pada saat mereka bicara, ngegosipnya 55.
1: Iya, tetap aja gede. Yang kedua, teman bergosip. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh Francis McAndrew, profesor psikologi dari Knox College Amerika Serikat, menunjukkan kalau laki-laki ternyata lebih senang bergosip dengan pasangan mereka. Sementara itu, perempuan senang berbagi gosip dengan teman perempuan maupun pasangan mereka juga.
0: Jadi kalau laki-laki senang ya?
1: Sama pasangan, lebih percayanya gosipnya
0: dibanding sama teman-teman yang lain. Kalau perempuan bisa dua ya? Bisa sama pasangannya, bisa sama.
1: Tapi kalau cewek itu utamanya sama temen ceweknya dulu.
0: Biasanya kan cewek itu bergosipnya, kalau curhat itu dimasukin gosip apa enggak sih?
1: Bisa beda jadi
0: ya? Bisa jadi,
1: bisa
0: ya?
1: Jadi sih
0: gosip. Awalnya dari curhat, lama-lama jadi gosip
1: ya.
0: Gitu ya. Teman bergosip. Yang ketiganya adalah efek pada pertemanan. Jadi pada laki-laki, gosip ini bisa membuat hubungan persahabatan mereka itu semakin erat. Laki-laki ya, karena informasi dan pengetahuan dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status mereka. Sebaliknya nih, gosip tidak memperkuat pertemanan pada perempuan. Bahkan gosip pada perempuan itu bisa mengancam pertemanan mereka. Betul.
1: Kalau cowok itu kan makin gosip itu kayak semakin bro banget, semakin akrab,
0: semakin
1: banget,
0: nempel banget, semakin gue banget, John.
1: Kalau cewek justru gosip tuh sensitif lah, apalah, iya, belum yang nyindir-nyindir di sosmed lah.
0: Banyak apa yang gitu ya.
1: Oh, cewek kan gitu, jatuhnya jadi menghilangkan pertemanan.
0: Jadi ngejauhin pertemanan.
1: Tapi biasanya kalau temen cewek sama temen cowok bergosip, biasanya menghilangkan apa ya?
0: Itu menghilangkan rasa penasaran gimana rasanya kalau kita bisa berdua selamanya.
1: Tapi kalau udah punya pasangan, jadi menghilangkan?
0: Kalau sudah pasangan,
1: gosip.
0: Gosip nih. Terus
1: ngomongin curhat masalah rumah tangganya atau misalnya gimana, itu jadi menghilangkan apa?
0: Menghilangkan nyawa itu.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
0: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Ih, handphone baru, Yan. Dari tadi dilihatin terus.
2: Ah, enggak, Irwan. Ini mah masih handphone yang tiang lama, dah.
1: Ya terus kalau yang lama kenapa dilatin terus Yanti?
2: Ih, jadi tadi gini, handphone Yanti teh jatuh dari lantai 3, Irwan.
1: Hah? Rusak dong.
2: Enggak, masih aman. Tuh, lihat. Masih nyala kan?
1: Kok bisa enggak rusak sih Yanti?
2: Iya atuh Irwan, dah untungnya tadi teh ya Yanti nyalain mode pesawat. Jadi tadi handphonenya terbang, Irwan.
1: Dasar meong.
2: Kan mode pesawat.
1: Ah, dasar pramugari.

0: Fox News. Fox News. Usut dugaan korupsi di Bea Cukai, KPK dalami prosedur pengurusan cukai ke saksi. Dilansir dari metronews.com, KPK mendalami pengurusan cukai saat memeriksa aparatur sipil negara atau ASN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial SA. Pendalaman tersebut dilakukan untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai.
1: Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pada 4 Februari 2026. Sehari kemudian KPK menetapkan 6 dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan di lingkungan Bea dan Cukai.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini lagu yang lagi aku suka dengerin banget. Lagunya bagus, kata-katanya indah.
1: Bener.
0: Soal ikhlas, ternyata aku masih amatir. Karena yang namanya kehilangan udah mau berapa tahun pun itu tidak akan pernah bisa sembuh total.
2: Betul. Dan ini lagu lagi happening banget ya, lagi viral banget. Jadi Ari Lesmana bareng sama Enau.
0: Enau kan?
2: Enak kan? Enau.
0: Enau bareng
2: Enau suling bambu.
0: Kenapa Om?
2: Panas dingin nih.
0: Kenapa panas dingin?
2: Kemarin teh ada temen, dia lagi buka lowongan pekerjaan. Lagi terus? Butuh sekretaris pribadi.
0: Oh,
2: ditanya Sepri ditanya kan kalau ngomongin masalah gaji segala macam udah tuh beres tuh. Mm-mm. Terus tiba-tiba ditanya gini,
0: apa
2: kelemahan kamu, kata si bos yang nanya teh. Kata sama si, dia langsung ngomong gini, dicium di leher, Pak, atau diusir.

0: di jam produktif. Kamu gak usah boring. Kita temenin kamu maraton musik.
1: Hai teman Fox. Apa kabar? Selamat hari Selasa, Ijen Mandagi. Nemenin kamu ya. Wih, cerah udaranya. Ijen selalu bahas udara duluan ya. Kenapa? Karena ini menentukan nih. Menentukan nanti kita ke depannya gimana. Hari ini moodnya bagus atau enggak. Setuju enggak?
0: 2 jam maraton lagu, 2 jam mood booster. Fox Music Marathon.
2: Fox Radio.

Nah, dia Wajah FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Hai, buat kamu yang baru gabung, selamat datang di Ijen Mandagi Show. Bukan dong, selamat datang di

pun itu, nggak usah gara-gara padel atau gara-gara apapun. Kalau kamu udah ngerasa overuse semua bagian tubuh kamu gitu, apalagi dalam berolahraga, mending diistirahatin daripada cedera. Oke, okay? Sharing-sharing aja, kan bagus kan ya. Ijan udah sharing, Ijan nunggu kamu sharing apapun yang kamu rasain sambil request. Oke, okay? Ijan tungguin teman Fox.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Atambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan, eh.
1: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa ke

0: ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nya borong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: dasar si borokokok.
2: Fox Radio enggak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
3: Fox Radio.

From your Feelgood Station, Ijan Managri Fox, Musik Marathon teman Fox. Bentar lagi, maafkan, bentar lagi Ijan Managri bakalan live TikTok. Bukan bentar lagi deh, udah live, mulai live TikTok. Ya, satu lagu Kak Angie. Jadi sekarang Fox Musik Marathon tuh satu lagu aja, ya. Jadi mau lagu lokal atau mau lagu luar, it's free, bebas. Dan ya pastinya udah live TikTok. Terus kamu, Ijan pengen tahu. Kalau misalnya kamu dengerin dari manapun udah bisa, tinggal streaming aja foxradio.com ya. Terus bisa download yang namanya Fox Mobile Application. Jadi udah banyak banget cara kamu bisa dengerin Fox Radio Bandung. Jadi gak ada alasan lagi. Oke, okay? Bisa streaming, bisa download aplikasi, bisa lihat di TikTok. Banyak pokoknya.

Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

0: Fox News.
1: Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menargetkan kabupaten dan kota di Jawa Barat bebas dari kabel semraut pada 2029. Penataan akan dilakukan dengan memindahkan jaringan kabel ke bawah tanah. Menurutnya, masalah kabel yang tidak tertata dinilai sebagai persoalan yang paling terlihat di ruang publik dan perlu segera dibenahi. Dan Deddy menegaskan, pemasangan kabel yang semraut harus dihentikan dan diganti dengan sistem bawah tanah secara menyeluruh. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
1: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
4: Ya udah deh, aku main HP aja.
1: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Masih bareng Ijan Madagi lagi teman Fox. Sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa? Ah, kejutan ah. Pokoknya kamu siapin aja. Pertanyaan kamu siapin aja apa yang pengen kamu ketahuin dari tujuh dunia. Banyak banget dunianya ya, tapi enggak banyak kan, cuman duaan kayaknya ya kita bakalan ngobrol. Yuk, siap-siap teman Fox.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Radio.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babeh Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
7: Fox Radio, Bandung.

0: Ini Om Sama TV Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, tadi Jando bilang kan ya, kalau misalnya kita bakalan ngobrol-ngobrol, dan di studio udah ada 7 dunia.
1: Halo, pagi-pagi.
0: Halo,
1: Fox FM,
0: yes. Dan yang pastinya juga buat kamu teman Fox, Ijen udah bilangin kan ya, kalau kamu mau bertanya-tanya, kamu boleh langsung aja WhatsApp ke Fox Radio Bandung. Apa kabar Akang-Akang?
1: Baik, Akang.
0: Baik, ya. Kenapa kita panggil Akang ya di Bandung lah ya. Kalau boleh tahu aslinya dari mana nih Kang Duan?
2: Saya Cengkareng, Jakarta.
0: Dari Jakarta?
2: Jakarta,
0: dua-duanya. Oh, dua-duanya dari Jakarta ya. Yang pastinya juga boleh kasih tahu dong buat teman Fox ada siapa aja di sini tuh. Soalnya namanya 7 dunia tapi datang 2 dunia nih kayaknya. Ada siapa aja?
2: Oke, saya Rudy, 7 dunia bagian main drum.
0: Main drum. Oke.
3: Saya Andi, vokalis.
0: Jadi cuma duaan aja nih.
3: Dua.
0: Wih. Biasanya drum and bass, kalau ini drum and vokal ya. Wah. Oke, dan ini merupakan hari kedua promo di Bandung. Kalau misalnya Ijen Mandagi tanya nih, pendapat kalian tentang Bandung, boleh deh masing-masing gimana ya?
3: Kalau aku berpendapat Bandung enak.
0: Bandung enak. Tempatnya
3: menyegarkan.
0: Wah.
3: Menyejukkan, kebetulan menyejukkan hari ini.
0: Menyejukkan ya hari ini ya, lagi hujan-hujannya nih. Oh iya, kalau Kang Rudy gimana?
2: Buat saya Bandung radionya keren-keren, kompak-kompak.
0: Oh gitu?
2: Mantep deh.
0: Oh iya, karena emang punya ini wadah yang sama ya. Betul. MD-MD-nya ya. Nah, yang buat penasaran kenapa berdua sih Kang? Tapi kalau manggung full.
2: Full.
0: Oh, yang lain additional ya. Kenapa formatnya duaan nih?
3: Format dua itu sebenarnya kita aslinya formatnya berempat.
0: Pertamanya
3: awal,
0: tuh.
3: Awal,
0: oh iya, iya. Kapan tuh pertama berdirinya?
3: 2010 tuh.
0: Oh, 2010 lumayan ya.
3: Heeh. 2010 berempat, ada Ogep, ada Adit, ada Rudy, ada saya sendiri.

0: Andi. Lama-kelamaan waktu itu sempat bubar kan.
1: Oh, sempat vakum lah ya kali ya.
0: Vakum.
1: Namanya tetap Tujuh Dunia tapi.
0: Tetap Tujuh Dunia vakum. Nah, kemarin di tahun 2025 itu di ketemulah kita sama Pak Endang Sukmawan itu sebagai bos True Friend Record. Kita di Pinang tuh lagu akhirnya kan udah vakum udah lama nih enggak ketemu teman-teman kan. Kita,
1: itu berarti lama
0: iya,
1: ya vakum.
0: Udah lama tuh 5 tahun.
1: Masing-masing dah tuh.
0: Udah
1: enggak pernah kontakan dan lain-lain. Enggak
0: pernah kontakan
1: oh,
0: tuh.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya yang masih kontakan sama dia nih, masih Rudi nih.
1: Yang Duan kemana?
0: Yang Duan sibuk dia.
1: Tapi
0: yang
1: dikontak juga sebenarnya.
0: Udah hilang kontak.
1: Oh, udah hilang kontak malah. Oh iya iya iya.
0: Dapat nomornya tapi kayaknya udah ganti nomornya.
1: Udah ganti. Oke okay, oke.
0: Okay. Kita sepakat Rud mau ngeband lagi enggak? Kenapa? Kayaknya Tujuh Dunia diterima nih materinya nih. Sama siapa? Sama ini label gini-gini. Ayolah gas lah. Tapi kan kita tinggal berdua kan?
1: Iya iya iya.
0: Ya udah kita sepakat sama si label, kita jalan berdua, kita pakai disonal.
1: Oke. Gitu. Yang pastinya mah personilnya duaan ya, dua orang ya. Kalau manggung full band.
0: Full band.
1: Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang single bakalan kita obrolin nanti. Tapi kita pemanasan dulu. Semuanya harus pakai pemanasan.
0: Siap, siap.
1: Biar enggak cedera ya. Oke. Okay. Boleh deh dijawab aja nih masing-masing. Satu lagu yang cocok buat bangunin tidur pagi kalian apa kira-kira?
2: Metal.
1: Metal apa? Spesifik, Kang?
2: Slipknot.
1: Slipknot. Langsung bangun tuh semuanya ya. Terus terus.
0: Sama, sama.
1: Sama juga. Slipknot juga.
0: Enggak, Metallica.
1: Metallica. Metallica. Wah, mantap sekali. Oke, nah ini harus inget nih. Siapa guru killer pas kalian waktu sekolah? Masih inget enggak? Terus kenapa killernya tuh kenapa? Boleh, siapa aja duluan boleh.
2: Waktu di SMA itu Pak Rio.
1: Pak Rio.
2: Galak banget.
1: Guru apa?
2: Dia guru apa namanya? Kayak matematika gitu.
1: Oke, galak banget.
2: Galak banget.
1: Kan kalau dulu tuh masih boleh mukul-mukul ya.
2: Sedikit. Dulu masih inilah, streng lah.
1: Streng ya. Itu paling ditakutin banget
2: sekarang
1: tuh.
2: Sekarang mah viral
1: dikit-dikit. Iya. Om Pario ya, guru matematika. Selalu rata-rata matematika loh.
0: Iya, kalau kalau saya guru ini, guru bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Iya, paling takut bahasa Inggris.
1: Namanya
0: Pak Jabrik.
1: Pak Jabrik? Iya, oh, panggilan
0: Jabrik.
1: Kali ya.
0: Iya, panggilan Jabrik.
1: Emang Jabrik?
0: Iya, enggak. Emang kita panggil Jabrik.
1: Itu gara-garanya marah kali.
0: Iya, jadi cerem lah kita kalau mati kalau bahasa ini, wah, malas banget
1: jadi dia. Oh, gitu. Jadi mesti perhatiin, mesti kayak gitu-gitu.
0: Aduh.
1: Wah.
0: Ngeri dah pokoknya kalau bahasa Inggris.
1: Pak Jabrik dan Pak Rio ya. Nah, kalau Pak Jabrik sama Pak Rio dengerin, udah sekarang udah pada gede nih Pak Jabrik, Pak Rio.
0: Sorry, Pak.
1: Oke, nah kan kita sekarang katanya Friendster bangkit lagi ya. Oh, Friendster iya. Ada lagi. Oh, masih inget kan nama Friendsternya dulu apa? Apa?
0: Cuman waktu itu enggak, kita enggak iniin Friendster. Waktu itu pas masuk Facebook aja.
1: Oh, masuk Facebook. Iya. Oh, enggak main Friendster.
0: Enggak waktu itu.
1: Oh, iya. Katanya bangkit lagi benar. Iya. Oh, iya. Oh. Zaman warnet ya kalau dulu ya. Friendster dan lain-lain. Nah, teman Fox, sekali lagi kamu kalau mau tanya-tanya boleh langsung ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Kalau enggak kita juga ini bisa dilihat langsung nih muka-muka kita dari aplikasinya Fox, dari live-live-nya Fox ya, dari website-nya Fox kita bisa juga langsung dilihat. Jadi jangan kemana-mana teman Fox, udah ini kita bakal bahas single terbaru dari Tujuh Dunia.

0: 7 dunia barengan Ijan Mandagi juga teman Fox. Nih, kalau misalnya kita ngobrol tentang single terbarunya ya, seandainya engkau tahu. Nah, ini single keberapakah atau jadi kayak reborn lagi nih, gimana?
1: Sebenarnya kalau dibilang reborn ya.
0: Reborn lagi.
1: Tapi kalau dibilang enggak juga sih sebenarnya. Bingung juga kita mengatakan. Jadi single ini single kalau di label yang sekarang adalah single ketiga. Emang lagu ini emang baru dikeluarin sih Kang.
0: Oh, yang ini.
1: Sampai yang kau tahu ini baru dikeluarin sih di tahun 2026 ini.
0: Oke. Berarti ini single ketiga.
1: Single ketiga.
0: Oke. Single ketiga. Nah, penciptanya?
1: Kebetulan aku yang nulis.
0: Oi, mantap sekali. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang proses kreatifnya lama enggak sih Kang sebenarnya, atau udah ada di Songbank nih sebenarnya?
1: Ada.
0: Oh, udah lama di Songbank, dikeluarin dan pemilihannya bareng-bareng. Betul. Mau yang mana single selanjutnya gitu. Betul. Nah, untuk proses kreatifnya lama enggak sih kayak kayak apa sih? Kayak ngumpulnya tuh, workshopnya, terus sampai rekaman, mastering, mixing, mastering
1: gitu. Sih, kita main cepet waktu itu. Kita
0: oh, gitu.
1: Habis kita meeting pemilihan lagu, langsung mixing mastering. Kebetulan lagu ini kan udah kita tag kan.
0: Oh, udah ngetek.
1: Waktu disodorin ke label nih, udah disodorin ke bos nih, udah tag semua.
0: Oh, jadi disodorin tuh bukan demo ya.
1: Bukan demo,
0: udah jadi. Semua. Oh, jadi tinggal milih dong.
1: Tinggal milih. Jadi emang waktu kita 2019 itu kita bubar itu, kita pakum itu, materi kita emang udah banyak.
0: Oke.
1: Udah siap. Karena waktu itu COVID kan, akhirnya kita bingung akhirnya ya vakum. Padahal materi kita udah banyak. Jadi waktu itu ya pemilihan tinggal kasih materi, dia pilih, ini nih, langsung bikin klip.
0: Oke. Dan dibantu dengan label ini ya. Berarti label ini benar-benar ngebantu
1: full
0: sign dan ngebantu istilahnya kebangkitannya lagi dari 7 dunia
1: betul,
0: dong ya.
1: Betul.
0: Oh gitu. Kalau misalnya nggak bertemu belum tentu ada juga ya.
2: Oh,
0: jadi triggernya di sini ya.
1: Bener.
0: Tahun 2000 berapa
1: 2006.
0: Nih? 2025. Berarti bertemu berarti lumayan dong dari 19 ke 25 tuh hampir 6 tahun.
1: Yeah. 6 tahun ini.
0: 6 tahun
1: nggak tidak bergabung.
0: Tidak berkontak-kontak.
2: Cuman alhamdulillah masih wewean sih.
0: Masih, oh, ya tapi di luar urusan band lah ya. Gitu. Nah, kenapa langsung mengiyakan atau mikir dulu atau gimana pas diajakin?
2: Pada saat itu emang ngeblank-nya enggak kepikiran buat 7 dunia kita ngeblank lagi, enggak ada.
0: Udah
2: sibuk masing-masing, Bang Andi kerja, saya juga kerja, ya kan udah sibuk dah tuh. Bahkan latihan enggak kepikiran. Jadi tiba-tiba Bang Andi telepon gitu kan, ya alhamdulillah banget, senang banget ya kan.
0: Iya. Passionnya masih ada ya.
2: Alhamdulillah Kang, istilahnya dapat jalan lagi 7 dunia ya kan, jalan sampai sekarang alhamdulillah. Thank you Pak Haji Endang udah support kita.
0: Pak Haji Endang, wah mantap sekali ya. Ya berarti nextnya ini berarti udah single ketiga. Nextnya ini bakalan ada dibuat dari jadi satu mini album kah atau gimana, atau terus-terusan mau single dulu nih?
1: Rencana kita mau mini album.
0: Oh, mini album berarti 5 minimal ya?
1: Benar.
0: Berarti udah 3 nih, dikit lagi dong. Nah, ada musisi lain yang terlibat nggak kan?
1: Banyak.
0: Oh banyak. Boleh dong, ada siapa aja?
1: Ada Ruby, Ruby Pratama, makasih banyak supportnya. Terus ada Mas Andin, dia itu salah satu gitaris lumayan lah. Dia additional The Fly.
0: Oke.
1: Terus ada masukan-masukan dari My Teacher, Tresno, Billy, Yos, termasuk ibaratnya ngasih masukan banyak tentang musik sama aku pribadi.
0: Oke, berarti banyak orang-orang baik yang membantu banyak juga ya. Kalau dari additional ini ada yang bantu juga nggak Kang?
1: Iya.
0: Oh, ada juga.
1: Additional kita pakai 3 orang, yaitu Mas Andin.
0: Oh, Rijal. Itu additionalnya juga.
1: Iya.
0: Oh, mantap dong. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang lagu ini dari masing-masing personilnya nih, lirik mana yang paling disuka? Part mana yang paling disuka?
1: Mana? Rudy,
2: kalau saya sih cinta ini sungguh sangat menyakitkan.
0: Waduh, kenapa yang diambil yang sakit-sakit nih,
2: makanya
0: Kang?
2: Karena jangan kenal cinta.
0: Woi, kalau belum siap, cinta mah cuman buat Rangga ya.
2: Iya, kalau belum siap jangan kenal dulu deh, bahaya. Deh.
0: Bahaya, sakitnya tuh nggak di sini ya.
2: Sakitnya bukan main.
0: Kang, gimana?
1: Kalau aku part mana itu part I will always here for you.
0: Oh, selalu ada di sini.
1: Aku selalu di sini.
0: Gak akan pernah ninggalin ya. Apapun keadaannya, susah senang.
1: Bener.
0: Selalu ada bareng-bareng. Selalu. Wah, selalu. Yang ini senang, yang ini sakit ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tentang video klipnya, kayaknya udah ada kan ya. Terus ada badut-badutnya nih. Mm-mm. Apa tuh? Ada esensinya nggak atau apa nggak?
1: Jadi sengaja kita bikin adegannya seperti itu. Badut ini kan bukan badut sih, sebenarnya itu Joker waktu itu.
0: Joker kan itu ini Joker. Ya apa apa kesannya jahat gitu,
1: kesannya
0: ya?
1: Kesannya jahat. Tapi aku bikin itu Joker itu bukan kesannya jahat di situ, tapi Joker adalah lelaki yang pintar. Joker kan pintar ya.
0: Oh, pintar.
1: Pintar banget tuh. Jadi lelaki pintar yang ketika dia memberikan rasa cinta itu, dia memendam rasa cinta itu sampai si wanitanya nggak tahu sedalam apa cinta ini buat ceweknya itu.
0: Oh, jadi disimpan-simpan sendiri nih?
1: Iya. Dia mungkin di permukaan cewek itu tahu cowok ini cinta, tapi sedalam apa dia nggak pernah dikasih.
0: Oh, padahal dalam banget ya.
1: Benar.
0: Wah, dapat nggak akhirnya tuh?
1: Dapat di situ. Karena kita bikin kan sengaja Joker dengan lelaki gendut big size gitu kan. Lelaki hebat. Jadi membawa cinta yang sesungguhnya, yang dimana cinta itu adalah kemenangan.
0: Okay.
1: Cinta itu adalah kemenangan. Kalau kita membawa kebencian kan kekalahan sebenarnya.
0: Oke. Gitu. Happy ending ya.
1: Happy ending.
0: Siapa yang enggak suka happy ending ya? Semuanya juga suka happy ending. Nah, video klipnya ini storyboardnya kayak apa, seperti yang diceritain tadi, dibuatnya di mana? Syutingnya di mana, Kang?
1: Itu kebetulan kita sepakat kemarin storyboardnya di Jakarta Barat, di sekitar
0: Kembangan. Syutingnya di
1: Terus syuting bandnya di sama di dekat Jakarta Barat juga, di gudang-gudang tua gitu.
0: Oh, jadi ada dua ya, ada talent dan ada bandnya. Oke, lama nggak proses pembuatannya, Kang, video klipnya?
1: Lumayan, sampai satu hari satu malam itu.
0: Wih, satu hari satu malam, capek lumayan banget itu, ya pasti ya. Oke, tapi hasilnya puas ya?
1: Tapi hasilnya lumayan puas.
0: Lumayan puas. Oke, nah bisa dilihat di mana nih? Kalau teman
1: bisa
0: Fox
1: dilihat
0: pengen lihat
1: buat apa? Sanga-sanga ya.
0: Ah, Fox Radio Bandung.
1: Fox
0: ya.
1: Radio Bandung.
0: Buat teman Fox, buat teman Fox ya.
1: Bisa lihat video klip kita di channel YouTube kita 7 Dunia Band Official, ada di TikTok 7 Dunia Band Official, dan di IG kita 7 Dunia Band Official.
0: Oke, langsung aja ceki-ceki ya.
1: Jangan lupa juga tuh gunain song backsoundnya buat di TikTok, buat di Facebook, di Spotify juga semua udah ada.
0: Oke, potong-potong tuh ya.
1: Potong-potong
0: ya. Oke-okenya.
1: Video-video kreo dah.
0: Yes. Yes, masih ada satu cut lagi. Ijen bakalan ngobrol-ngobrol teman Fox ya. Masih ditunggu pertanyaannya. Jangan kemana-mana di Fox Music Marathon.

0: don't know why. Ini katanya sempat berkarir di Malaysia, benar?
1: Ah, benar.
0: Oh, benar. Cerita dong, Kang, gimana?
1: Nah, itu kita akhirnya sebelum ini ya, sebelum diterima True Fan Record.
0: Tapi udah 7 dunia.
1: 7 dunia.
0: Oke.
1: Jadi pas 2010 itu kita gerak, sampai akhirnya 2019 itu kita diterima label Malaysia. Waktu itu genre kita kan pop rock Melayu. Jadi kita diterima di label Malaysia dengan materi Melayu tuh Mr. Johnny Minta Kawin waktu itu. Pas 2019 kita udah tanda tangan kontrak, kita siap tour ke Malaysia, mall to mall itu COVID.
0: Emang COVID tuh bener-bener
1: itu yang parah tuh. Jadi gitu. abis kita rencana kita kebangkitan 7 dunia setelah kita jadi band indie waktu itu kan, dari 2010 so, sampai 2018 kita keluarin album indie kan, diterima 2019 malah bubar.
0: Oh, nggak lama ya di label itu ya, gara-gara gak COVID ya, gara-gara
1: orang kita
0: COVID.
1: Mau berangkat COVID. COVID.
0: Oh,
1: jadi kita mau bikin video klip nih tanggal 29. Tanggal 28-nya PSBB lockdown.
0: Iya.
1: Selesai.
0: Aduh.
1: Sampai 2023 kan kalau enggak salah itu awal baru hidup lagi musik.
0: Dan industri tidak ada yang bangun ya saat bangun. Itu ya, tidur semua ya.
2: Pules
0: ya. Oke. Dan akhirnya bangkit kembali ya,
1: kembali
0: di negara sendiri aja ya. Itu berarti mereka ngontak tuh waktu itu yang Malaysia itu.
1: Kontak, kirim mereka kirim kontrak. Akhirnya kita udah tanda tangan segala macam. Kita disiapin base camp di sana, terus disiapin jadwal tour. Malah COVID
0: ya, belum jodohnya belum berarti jodohnya, ya. Oke. Dan pastinya juga ini fan base-nya banyak banget. Gen 7 ya. Gen 7 ya. Dan ini ngebuktiin kalau lagu-lagu kalian tuh dapat apresiasi yang luar biasa di platform digital. Sekarang udah berapa nih dengerinnya? Mantep pasti ya.
1: Lumayan lah 100 ribuan.
0: Baru padahal baru rilis ya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah 100 ribuan. Wah, juta-juta nantinya ya.
1: Makasih banyak.
0: Oke. Nah, kalau misalnya Ijan Mandagi tanya nih, pengalaman atau momen selama berkarya di dunia musik yang enggak terlupakan, masing-masing pasti beda kan ya. Ada enggak apa enggak yang lucu boleh, yang unik boleh, yang aneh juga boleh.
1: Momen yang paling lucu di 7 dunia itu waktu saat kita konser di Bangka Belitung. Harusnya kita
0: Laskar Pelangi tuh ya.
1: Laskar Pelangi waktu itu. Seru aja ketika ngelihat banyak begitu penonton, ada salah satu penonton yang jingkrak-jingkrakannya paling heboh. Akhirnya gua dengan enggak enak hati buka jaket kasih lempar ke dia.
0: Khusus
1: buat dia.
0: Woi.
1: Seru banget tuh momen yang paling terindah itu.
0: Paling terindah ya, dan dia juga pasti ingat itu momen terindah buat dia gitu. Kang Ero ada enggak?
2: Paling keren pas di Jakarta, Kang. Simbol saya pecah langsung diganti baru sama kru panggung situ.
0: Woi.
2: Thank you banget.
0: Gercep ya?
1: Gercep.
0: Gercep banget ya, luar biasa loh.
2: Ada stok. Enggak tahu dia ada stok.
0: Nah, ada stok ya.
2: Ada.
0: Oke, nah next-nya bakalan ada apa lagi dari Studio Juninya?
1: Next, insya Allah doain aja besok kita 2 bulan ke depan itu kebetulan aku udah siapin single yang terbaru dari
0: rekaman
1: dunia.
0: Lagi nih?
1: Udah,
0: udah beres nih?
1: Udah take vokal, lagi mixing mastering, tinggal rencana si bos langsung, dia juga udah storyboard kebetulan, beliau langsung yang bikin storyboardnya.
0: Video klipnya?
1: Video klipnya ntar suruh udah siapin Bang Hendra. 2 bulan ke depan kita akan keluar single terbaru yang berjudul Dia.
0: Dia.
1: Iya.
0: Jadi kamu tungguin aja Dia tungguin. Tuh siapa?
1: Lebih asik.
0: Iya. Oke. 7 dunia, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dan yang pasti selamat menikmati Kota Bandung karena ada spare waktu dari sini sama ke Dahlia sore kan ya.
1: Betul.
0: Banyak kuliner-kuliner yang bisa disambangi di sini.
1: Siap.
0: Rencana makan apa?
1: Rencana mau makan apa, Ferdi? Jangan kupas sayur mulu.
0: Jangan dong. Banyak di Bandung lagi lagi tren apa? Cuangki. Oh iya. Cuangki Serayu ya.
1: Iya,
0: Cuangki Serayu itu enak banget, men. Enak banget.
2: Berjejer ya Cuangki.
0: Oh, itu beda.
1: Itu di mana tuh?
0: Itu yang di kalau berjejer itu yang di mana? Gasibu di daerah-daerah apa? Pusdai. Itu emang berjejer. Beda, ada Cuangki Serayu itu enak banget. Coba dicari. Dekat-dekat situ juga. Coba cari aja Cuangki Serayu, itu paling the best. Dijamin 2 porsi.
1: Waduh.
0: Oh iya, itu banyak banget kan. Ah, itu menurut aku cuangki lah, ya, pakai Indomie kan. Beda, ya kan. Kalau ini bener-beneran biasa cuangki yang ada siomaynya, ada tahunya, ada wah.
2: Udahlah.
0: Yummy.
1: Boleh.
0: Serayu. Oke. Okay. Pokoknya sukses terus, dan yang pastinya kalau ada promo-promo lain boleh mampir ke sini.
1: Siap.
0: Oke, okay. Masih barengan Ijan Mandagi, teman Fox, jangan kemana-mana.
3: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
4: Kolaborasi Ariel Noah dan Raisa akhirnya terwujud dalam sebuah karya yang penuh makna, yang juga jadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Lagu Senang Dengar Suaramu Lagi berbicara tentang cinta yang gak lagi sederhana. Lagu ini menggambarkan hubungan yang sudah melewati berbagai pengalaman, termasuk menerima masa lalu pasangan yang bertahan di tengah jarak. Ini dia, Ariel Noah, Raisa, dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: 91.7 FM Bandung.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

pernah dengar nggak kalau sidik jari manusia tuh susah untuk ditiru. Jadi biarpun berjuta-juta manusia yang ada di dunia ini, biarpun terlihat sangat mirip sidik jari-sidik jarinya, tapi berbeda. Bener nggak? Tapi ada satu binatang yang sidik jarinya tuh mirip banget sama kita, mirip banget sama manusia. Beneran. Bahkan sulit dibedakan, di bawah mikroskop juga sulit dibedakan. Binatangnya apa coba tebak? Bukan itu. Apa coba? Koala. I feel by the wayside like everyone else.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Babang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Thank you.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: It's not time to make a change. Just relax

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika nama jan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku iya ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, iya teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngelaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung 91.7 FM. Feel good.

0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intinya musibah ini jangan jadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Meja belum bisa dipakai dan termasuk buku juga yang masih di sana.
3: Titik awalnya di Makorem Ruangan Bertemunggara, finishnya di Balai Iskalang.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor Barat, tembok penahan tanah longsor, satu warga meninggal dunia. Di Majalengka, tiga ruang kelas ambruk, siswa belajar di musola dan perpustakaan. Kirab Mahkota Binokasih Milangkala Tatar Sunda, ribuan warga padati halaman kantor Bupati Tasikmalaya. Lanjut malam ini di Garut. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Longsor terjadi di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akibatkan satu warga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari diduga menjadi penyebab utama ambruknya TPT atau tembok penahan tanah di lokasi itu.
5: Korban diketahui berinisial W berusia 24 tahun saat kejadian korban sedang melintas di lokasi untuk menuju warung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan TPT langsung longsor menimpa korban hingga seluruh tubuhnya tertimbun material.
6: Ada dilaporkan kejadian tanah longsor dan mengakibatkan satu korban jiwa meninggal. Yang bersangkutan almarhumah ini sedang melintas ingin ke warung pada saat itu, walaupun mungkin hujan sudah mulai mereda, namun pada luar TPT yang bersisian di saluran air setinggi sekitar.
5: Selain melakukan evakuasi, petugas BPBD Kota Bogor bersama warga setempat juga melakukan pembersihan material longsor. Peruntuhan TPT sempat menutup akses jalan setapak sehingga aktivitas warga terganggu. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi serta menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tinggi.
4: Banjir bandang merendam 35 rumah di Kampung Cibolang, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Banjir selama 2 hari berturut-turut itu membuat 1 rumah jebol dan 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi.
7: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Menurut Kepala Desa Jamali Cece Rusmana, awalnya ketinggian air hanya 30 cm, tapi menjelang maghrib ketinggiannya terus naik. Total ada 35 rumah yang terendam dan lebih dari 60 keluarga harus diungsikan. Selain itu, 1 rumah jebol akibat hantaman arus banjir. Menurutnya, banjir di lokasi tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut. Hal itu diduga disebabkan akibat pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga.
8: Sebenarnya banjir bandang ini selama puluhan tahun baru sekarang ini. Kalau ada banjir adalah ya namanya di Solokan itu memeluas tinggi. Kalau sekarang seperti ini baru ya, parah terendam, terus ada beberapa rumah yang jebol. Jebol akibat terjangan banjir itu sendiri bandang. Korban nggak ada. Ya untuk sampai saat ini kami belum bisa mentaksir berapa kerugian masyarakat masing-masing.
4: Akhir pekan lalu, 3 ruang bangunan kelas sekolah dasar di Kabupaten Majalengka ambruk. Akibatnya, Senin siang, ratusan siswa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam musola serta ruang perpustakaan.
9: Ambruknya 3 bangunan yang baru direnovasi ini diduga akibat penahan baja ringan yang tidak kuat menahan genting. Selain itu, 3 bangunan kelas yang baru direhab 4 tahun lalu ini tampak porak-poranda. Beruntung, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
2: Intinya musibah ini jangan menjadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Saya memberikan support kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar walaupun fasilitas mungkin ada yang tertinggal di sana. Termasuk buku juga yang masih di sana. Saya akan kirim meja untuk anak-anak supaya anak-anak bisa belajar nyaman dengan meja masing-masing seperti di kelas sana.
9: Para siswa berharap bangunan yang ambruk segera diperbaiki karena mengganggu aktivitas belajar mengajar.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Para tersangka bukan peserta aksi May Day atau buruh dan juga bukan dari kalangan mahasiswa, namun sekelompok massa yang dengan sengaja membuat kekacauan.
11: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, para tersangka ini diketahui positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat melancarkan aksi anarkisnya. Keenam tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam aksi kerusuhan tersebut. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolda Jabar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di sisi lain, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengejar pelaku lainnya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
12: Itu adalah masa yang bukan dari buruh, bukan kelompok itu. Yang bersangkutan ini menggunakan tutup kepala, tutup muka berwarna hitam, membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah benar untuk melakukan pelanggaran hukum.
11: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sangat prihatin terkait kerusuhan yang terjadi pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 1 Mei 2026 yang terjadi di Kota Bandung. Lebih lanjut, Dedi mendesak Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap otak dari aksi anarkis tersebut.
13: Kita menyampaikan rasa prihatin ya, masih ada orang, kelompok orang yang memanfaatkan situasi Hari Buruh yang sudah berjalan dengan damai, dengan tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan UNRAS, tanpa orasi, geruduk-geruduk melakukan pembakaran. Dan saya yakin jajaran Polda Jabar akan mampu menyelesaikan, mengusut tuntas tindakan kriminal itu dan bisa memprosesnya secara hukum.
4: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarisi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya.
14: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Ratusan bahkan ribuan warga tumpah ruah memadati halaman kantor Bupati Tasikmalaya untuk menyaksikan kirab mahkota binokasi meskipun sempat diguyur hujan. Kirab dimulai dari Universitas Cipasung dengan rangkaian prosesi budaya termasuk penampilan tarian tradisional iring-iringan kuda pengawal serta kereta kencana yang membawa mahkota binokasi sebagai simbol kejayaan Tatar Sunda. Rombongan kirab bergerak menuju halaman kantor Bupati Tasikmalaya dilanjutkan penampilan seni budaya peserta kirab dari perwakilan kota kabupaten se-Jawa Barat seperti Kabupaten Ciamis yang menampilkan bebegig. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan mahkota binokasi pada meja yang telah disiapkan di panggung utama sebagai simbol kembalinya nilai-nilai luhur sehingga dapat terlihat masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada puncak acara, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya amanah dari karuhun dalam kehidupan masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
15: Mudah-mudahan Kabupaten Tasik, Kapayun, Langkung, Nanjer, Marulus, Jalana, Kaurus, Rakyatna, Harejo, Gunungna, Curcor, Caina, Sugi, Mukti, Patanina, Berat, Bekar, Padagangna. Mudah-mudahan Leweng, Harejo, Rakyatna, Ngejo.
14: Bupati Cecep Nurul Yakin atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan penyelenggaraan kirab di wilayahnya.
15: Hatur nuhun Pak Gubernur, parantos ngalongok ka Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur sehat walafiat. Panjang yuswa. Berkah rezeki. Engal kenging jodoh. Mugia Pak Gubernur teras nanjeun. Kamu mimpin urang sadayana. Jawa Barat makin istimewa.
9: Setelah semalam Milangkala Tatar Sunda dalam kirab budaya napak tilas Pajajaran berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, malam ini akan digelar di Kabupaten Garut. Kepastian disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat mengecek lokasi persiapan penyelenggaraan kirab budaya Senin 4 Mei siang. Menurutnya, sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menunjukkan kreasi khas daerah mereka yang digelar di pusat perkotaan Kabupaten Garut Selasa 5 Mei malam. Ia menuturkan kirab dimulai di Jalan Bratayuda sekitar markas Korem 062 Tarumanagara, melewati Jalan Ahmad Yani berakhir di kantor Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewaniskala.
16: Rencananya tadinya di Cibalong. Nah, di situ ada situs yang bersejarah, tapi karena pertimbangan lain-lain akhirnya diputuskan di Garut, dan kita akan laksanakan titik awalnya adalah di Makorem 062 Tarumanagara, inisnya di Balai Niskala. Kami mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat karnaval atau kirab budaya Milangkala Tatar Sunda.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Feel the music. Feel the vibe. Feel

0: setelah jam 3 nanti tentunya. Yuk, request karaokean yuk.
1: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
2: Selekta Indonesia.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: 2 tahun penuh makna bersama Sanga-Sanga.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

sini adalah lebih kayak Roger. Gitu gak sih? Terima kasih Nahdi yang udah ngerequestin lagunya dari malam ini, Power Slave. Ini ada album ketiga yang berjudul Kereta Rock and Roll. Jadi kita belum ada ya. Tapi terima kasih dulu buat Nahdi yang belum apa-apa. Rian Timothy udah halo-halo duluan, langsung masuk absensinya. Buat teman Fox yang pengen request, seperti biasa sampai tepat jam 3 dari Rian Timothy di 081-22-47-74-917-nya bisa dipakai. Atau nanti kita dari live TikTok langsung ketemuan ya, request ya. Di live TikTok kita di @FoxRadioBandung. Karena hari ini tanggalnya cantik banget teman Fox, jadi Rian Timothy mau memutarkan salah satu apa ya, lagu atau musisi yang menjadi favoritnya Rian Timothy juga di tanggal cantik ini. Jadi Rian Timothy putarkan lagu yang satu ini yang mudah-mudahan cocok juga sama teman Fox. Karena apa ya, bisa dibilang udah lama ya. Kabarnya sih mereka bakalan balik lagi buat ngeluarin materi terbaru, tapi gak tahu. Karena kemarin, apa bahasanya, reunian gak? Atau gimana nih kalau nanti balik lagi mereka? Karena mereka sempat vakum ya kemarin-kemarin. Tapi gak tahu. Dengar kabarnya sih mereka bakalan mengeluarkan materi lagi, katanya gitu teman Fox. Ini dia Naif dengan Jikalau.

ditanya versinya lebih suka yang mana teman Fox 2025 ini atau yang sebelumnya? Jawabannya dua-duanya suka kalau Rian Timothy karena emang enak banget dua-duanya. Susah kan? Kalau disuruh milih gitu antara dua, nah antara tiga lebih susah nggak? Gimana teman Fox hari ini kabarnya? Baik ya, mudah-mudahan ya. Hari ini aktivitasnya ngapain aja teman Fox? Dari bangun tidur mungkin. Kalau Rian Timothy bangun tidur tuh duduk dulu, minum air putih dulu, baru buka handphone. Teman Fox gitu gak? Atau langsung aja gitu, mana HP di sebelah. Ngomongin handphone ya teman Fox, emang lagi rame di Instagramnya Rian Timothy tentang Met Gala yang cukup unik-unik ya. Salah satunya Beyonce yang udah lama banget gak datang ke Met Gala, akhirnya dia kembali lagi datang dan hadir di Met Gala. Tapi sayang, ini Selekta Indonesia, jadi sepertinya Rian Timothy akan membawakan informasi di Indo-Indo aja, bukan Met Gala. Sambil request ya teman Fox ya. Silakan coba di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Atau nanti kita ketemuan aja dari live TikTok kita di @Fox Radio Bandung. Sebelumnya, Rian Timothy akan puterin dulu lagu Widi Mulia. Ini judulnya sih Wahai Kau Tuan ya. Ini Wahai Kau Tuan nih yang dulunya sempat dibawa juga gak sih sama musisi solois perempuan juga. Tapi gak tahu nih, Rian Timothy gak yakin. Kita dengarkan dulu saja teman Fox di Selekta Indonesia seperti apa Widi Mulia ini dengan Wahai Kau Tuan. Ini dia, coba di Selekta Indonesia.

kau hadir. Percaya gak kalau lagu yang barusan tuh pasti setiap nikahan atau undangan tuh lagi banyak banget yang nyanyi. Ya, ya kan. Apa kabar Bubung Permadi? Terima kasih absensinya. Katanya assalamualaikum Teh Mot. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana kabarnya Pupung? Semoga sehat juga. Mau nge-request lagu Netral yang Pertempuran Hatinya sudah masuk playlist. Jadi tunggu aja lagunya. Salamnya buat kru dari Fox Radio Bandung aja yang lagi bertugas. Terima kasih. Sama-sama. Apa kabar juga ada Edeng Abdul Wahab. Teh Moti mau nge-request lagunya ada band Masih Sahabatku Kekasihku. Wow. Bahaya, sahabatku kekasihku. Pasti kamu langsung gak temenan lagi tuh sama sahabat kamu itu kan. Karena langsung jadi kekasihku. Sebentar, Rindu-Rindu tadi mau ngomong. Iya, yang tadi diputerin Widi Mulia dengan Wahai Kau Tuhan itu ternyata memang sempat Rindu-Rindu denger dan suka banget. The trendnya lagunya itu rilisnya di tahun 2017, Wahai Kau Tuhan. Tadi sempat nanya kan bahwa ini kayaknya kalau nggak salah pernah dibawa sama salah satu musisi perempuan juga. Itu beda judul ternyata Rianti. Yang Rianti Moti maksud itu adalah lagunya yang ini nih, Danila Wahai Kau Baru. Itu bener, beda penyanyi, beda lagu, beda judul ya. Tapi enak. Terima kasih Kang Kemir karena sudah masuk di playlist yang hari ini Widi Mulia dengan Wahai Kau Tuannya. Karena sekarang Rianti Moti bakal puterin juga lagu yang bakalan apa nih, bikin siang hari ini terik mungkin atau semangat. Semangat sih pasti. Netral dengan Pertempuran Hati ini yang udah direquestin sama teman Fox dari WhatsAppnya kita di 081-22-477-4917 sama Pupung. Pupung, selamat karaokean ya. Abis ini siap-siap ada requestan dari Adeng Abdul Wahab cuma di Selekta Indonesia sampai tepat jam 3 nanti.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox juga rajin gak sih bikin meal prep ya, atau kepanjangannya itu adalah meal preparation. Ini adalah solusi praktis untuk menyiapkan makanan yang sehat dan hemat waktu dalam satu kali proses masak, lalu disimpan dan untuk beberapa hari ke depan ya. Dengan meal prep ini teman Fox bisa menjaga pola makan, mengontrol porsi makan, sampai menghindari godaan makanan cepat saji. Jadi setuju banget ya, ini lebih sehat jadinya teman Fox. Menjalani aktivitas yang padat karena memang sering bikin orang milih makanan instan atau enggak pesan antar kan jadinya. Padahal konsumsi makanan ini secara rutin atau makanan yang udah disiapin atau bekal lebih tepatnya ya, ini bisa menurunkan resiko kita diabetes, obesitas, dan masih banyak lagi. Selain itu, untuk mendapatkan kesehatan, teman Fox bisa juga balur dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, ini diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Cukup dibalur, jangan diminum ya. Ya, dibalur aja. Dan ini bisa dipakai oleh balita hingga manula. Apalagi kalau udah mulai gak enak badan. Makannya gak bener semingguan kemarin, terus gak enak badan sekarang, batuk-batuk, flu, udah dibalur aja biar enak badannya. Jangan lupa belinya, bisa dibelokkan kanan, belokkan kiri, alias di mana aja. K24 ada, Kimia Farma ada, di Fox Radio juga ada. Harganya itu adalah 100 mili Rp230.000. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Sing Ada Lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat Sing Ada Lawan. Mau dengerin lagu galau? Bahagia? Atau disco sekaligus? Di sini semua bisa dong. Request lagu Indonesia favorit kamu sekarang ya di Selekta Indonesia.
2: 100% lagu Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aksi anarkis saat May Day sudah diantisipasi. Kota Bandung alokasikan 125 miliar untuk bangun ruang kelas baru. Resbob divonis 2,6 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kias Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan situasi keamanan pasca kericuhan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tetap dalam kondisi terkendali. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan aksi anarkis yang terjadi di bawah jembatan layang atau flyover Mukhtar Kusuma Atmaja atau kawasan Taman Sari pada Jumat malam 1 Mei 2026 sudah diantisipasi sejak awal melalui penguatan siskamling dan patroli wilayah bersama aparat sehingga bisa mencegah aksi anarkis tidak meluas. Farhan menyatakan menghargai dan melindungi kebebasan berpendapat namun harus dihentikan ketika menjadi kerusuhan dan melanggar batas waktu. Ia juga menyoroti adanya indikasi kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum aksi untuk memicu kericuhan. Meski begitu, penanganan lebih lanjut terkait hal tersebut berada dalam kewenangan aparat kepolisian.
1: Kita memang sudah mengantisipasi. Dari sejak Kamis malam kita sudah melakukan yang namanya siskamling dan juga ronda di seluruh kewilayahan. Hashtag warga jaga warga, warga jaga kota juga sangat kuat. Itu sebabnya bersama-sama dengan kepolisian kita bisa menjaga sehingga apa yang terjadi hanya ada di titik-titik itu saja gitu. Kebebasan berpendapat tentu sangat dihargai dan dilindungi, tapi ketika itu menjadi sebuah kerusuhan gitu ya, ya harus dihentikan karena juga sudah melanggar jam sesuai dengan ketentuan kan. Anomali memang ya, bahwa buruhnya mah baik-baik saja gitu ya. Tapi kan suara masyarakat tetap kita harus dengar. Pembentakan spanduk kita hargai, tapi begitu mulai melakukan pembakaran ya pasti kita cegah dan kita tangani lah.
0: Pemerintah Kota Bandung akan menambah jumlah rombongan belajar atau rombel di tingkat SMP. Selain itu disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Anggaran difokuskan untuk pembangunan ruang kelas baru serta penambahan unit sekolah dalam upaya mendukung penerapan sistem dua shift secara optimal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini beberapa proyek pembangunan sudah mulai berjalan, antara lain pembangunan SD Bojongloa dan SMP Negeri 75 sebagai sekolah baru. Selain itu untuk pemerataan akses pendidikan serta mengurangi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu, pemerintah Kota Bandung juga merencanakan penambahan SMP negeri di 6 kecamatan yang saat ini masing-masing baru memiliki satu sekolah negeri.
1: Jadi pada prinsipnya ada beberapa hal di antaranya adalah untuk menambah jumlah SMP negeri di 6 kecamatan. 6 kecamatan ini baru punya satu SMP negeri, maka kita akan tambah nanti mana saja masih akan kita hitung, mudah-mudahan di perubahan anggaran dan anggaran 2027 sudah bisa masuk. Untuk infrastruktur ya, 125 miliar, SD Bojongloa dan SMP 75 itu sekolah baru, sedang dalam rangka pembangunan.
0: Pemerintah Kota Bandung diminta serius menyosialisasikan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Bandung tahun 2026. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan, sosialisasi perlu gencar dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan yang kerap terjadi, terutama antara sekolah dan orang tua siswa. Selain sosialisasi, Asep juga mendesak agar Dinas Pendidikan Kota Bandung menjaga integritas dan transparan dalam proses SPMB, termasuk membuka layanan informasi yang responsif terkait kendala sistem digital yang digunakan.
2: SPMB atau yang dulu dikenal gini kan, PPDB bahilam. Ini kan sangat menjadi concern ya buat kami dalam ini, terutama dalam pengawasan. Karena apa? Setiap tahun teh aya wae teh keluhan-keluhan yang masuk dari masyarakat terkait hal ini. Untuk itu, saya dari DPRD Kota Bandung mendesak kepada Dinas Pendidikan untuk semakin gencar dalam melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan SPMB ini dan jaga integritas dan transparansi dalam proses SPMB ini. Saya pun ya berharap Dinas Pendidikan itu kembali untuk membuat layanan informasi sebagaimana juga yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Karena apa, di dalamnya nanti terdiri dari pengaduan ya dari para orang tua siswa dan ini terus terang harus responsif dalam pelayanannya.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, penulis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Jaringan listrik merupakan lingkungan yang sangat berbahaya, sehingga masyarakat diimbau berhati-hati, terutama saat bekerja atau beraktivitas di dekat jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Sugeng Widodo berharap masyarakat memperhatikan bahaya utama jaringan listrik menyusul sering terjadinya kecelakaan akibat sengatan listrik yang menyebabkan cedera serius hingga kematian. Sugeng menekankan pentingnya waspada terhadap bahaya jaringan listrik terutama saat musim hujan dan cuaca ekstrim untuk mencegah sengatan listrik dan kebakaran.
4: Artinya mungkin untuk lebih berhati-hati karena memang kan tidak kelihatan ya, hanya kabel diem gitu ya, nggak ada suaranya, nggak ada warnanya, nggak ada yang membedakannya dengan benda yang lain, tapi karena ada tegangan listrik di sana itu sangat berbahaya sebenarnya. Artinya tukang bangunan itu sering menjadi korban karena tidak paham gitu ya, bahwa kalau dulu kan atap itu dibuat dari kayu sehingga ketika kena SUTM atau kena jaringan PLN nggak apa-apa. Sekarang kan dari logam, dan logam itu penghantar listrik yang baik dan itu bisa membahayakan.
0: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis terhadap YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob dengan hukuman pidana 2 tahun 6 bulan penjara terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku Sunda melalui siaran langsung di media sosial. Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan atau memperdengarkan rekaman yang berisi pernyataan permusuhan melalui sarana teknologi informasi.
5: Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Adimas Firdaus Putra Nesian alias Resbob di Muhammad Nesian selama 2 tahun dan 6 bulan.
0: Usai menjalani persidangan, terdakwa Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob mengaku menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Menurutnya semua yang dilalui saat ini merupakan penebusan kesalahan yang telah dilakukannya.
6: Kalau kecewa enggak, saya dari awal udah bicara bahwa saya itu ikhlas menjalani apapun yang telah saya jalani sekarang. Semoga tim bagi wakil Tuhan di bumi telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Pasti pembelajaran buat saya, ini penebusan dosa buat saya.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest, tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pencinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan experience festival music yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest, tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat, tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner, tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series Bandung 10K dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tahu Tahu Festival, tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
9: Selekta Indonesia.
10: Masih barengan sama Rini Moti, teman Fox di Selekta Indonesia. Dan masih ada satu interval terakhir sampai tepat jam 3 nanti Rini Moti menemani teman Fox di Selekta Indonesia. Jadi silahkan yang mau request masih bisa. Kalau sekarang mendingan requestnya langsung aja dari live TikTok di @FoxRadio. Sampai jam 3, yuk request sekarang yuk.
8: bagi kamu cuma di Selekta Indonesia.
9: 100% lagu Indonesia.

mau berkomentar ya, atau coba inget-inget lagi deh zaman sekolah dulu pas istirahat, selain jajan kamu ngapain sih? Atau jajanan apa pada saat kamu istirahat gitu, pada saat sekolah dulu yang paling kamu suka? Kita berbagi cerita di Seru Senja Pepe Trevi ya. Eh, kenapa ini ada intronya? Gak apa-apa ya. Ini lagu di request sama Bang Fahri, pengen lagunya Britney Spears. Yang mana aja katanya, aku puterin yang ini ya Bang.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Parade Hujan kembali lewat single kelimanya yaitu Cahaya hadir pada 28 April 2026. Cahaya adalah sebuah lagu yang menggambarkan ruang gelap di dalam diri manusia. Ruang perjumpaan antara luka, pencarian, dan panggilan. Sebuah perenungan tentang manusia yang secara naluriah merindukan terang tapi memilih berteduh. Ini dia Parade Hujan dengan Cahaya.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan,
1: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku iye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sangasiansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: dasar si borokokok.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
4: New Sundari Lovina Beach Resort.
3: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
5: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

FM Fox Radio Bandung, Feel Jude, telepon Lady Gaga bareng sama Beyonce teman Fox. Dan buat kamu teman Fox yang memang hari ini lagi inget zaman-zaman dulu, masa-masa sekolah, masa-masa zaman-zaman masih belum ada gadget, masih sering main, masih sering telepon rumah gitu ya. Masa-masa itu adalah kayaknya gak mungkin terulang lagi. Beneran, yakin fashion masih bisa keulang. Ya, terus juga tren mainan masih bisa terulang. Olahraga mungkin masih bisa terulang. Tapi kalau masa-masa di sekolah, main di lapangan, susah lagi untuk keulang karena udah lewat ya. Sama halnya juga yang dilakukan sama teman-teman di SMA 5 Bogor. Mudah-mudahan jadi kenangan paling indah juga buat mereka gitu ya. Karena di SMA 5 Bogor ini berubah drastis setelah kebijakan pembatasan penggunaan ponsel ditetapkan selama jam sekolah ya. Seluruh handphone siswa dikumpulkan di awal pembelajaran dan baru dikembalikan di akhir hari tanpa distraksi layar gitu. Para siswa pun dipaksa, tanda kutip ya, kembali ke interaksi nyata sesuai yang ternyata langsung terasa dampaknya. Di lingkungan sekolah, lapangan jadi rame, yang dulunya cepi, dulunya sepi gitu ya, berubah jadi pusat aktivitas. Siswa terlihat lebih aktif, mulai dari lari-larian lah, main olahraga, basket, bola gitu. Jadi rame, bahkan terasa lebih manusiawi juga jadinya ya. Yang menghadirkan kembali momen kebersamaan sederhana yang sempat hilang karena terlalu lama terpaku sama layar. Karena kan jam istirahat buat mereka tuh dipakai buat main handphone, dipakai sama mereka buat update status dan lain sebagainya. Bagus sih, kayaknya kalau bisa diterapkan semuanya di Indonesia atau di Jawa Barat lah, ada keputusan itu sih kayaknya oke. Kalau larangan tidak boleh membawa ponsel itu sudah tidak mungkin, kayaknya sudah mutlak nih. Mutlak kayaknya, gak mungkin, maksudnya mutlak gak mungkin kalau anak-anak ke sekolah gak bawa handphone. Apalagi yang rumahnya jauh, kemudian juga yang ke sekolahnya pakai kendaraan umum atau pakai ojek online, itu agak sulit sepertinya. Karena kita untuk ngabarin dia sudah selesai belajarnya atau dia sudah keluar dari sekolah dan lain sebagainya, akan ribet gitu kalau kita melarang anak gak bawa handphone ke sekolah. Kalau masih SD sih kayaknya masih bisa ya, karena gurunya juga sebenarnya keep in touch gitu. Kalau udah SMA mungkin, atau SMP, ya susah sih untuk di larang. Tapi ini good, keren ya. Mudah-mudahan bisa nular ke semua SMA, SMA dan juga SMP-SMP di Indonesia.

music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: It's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox ini Polri menegaskan larangan buat seluruh personelnya buat melakukan live streaming di media sosial saat sedang bertugas. Ya, kalau lagi gak tugas mah, pek-pek wae gak ada masalah ya. Sama ini miris nih, bocil di Indonesia mabok pornografi dan juga judi. Ya Allah, takut.
0: Kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Mau ngomongin soal larangan anggota Polri untuk live streaming pada saat bertugas. Tapi gak tahu ya, memang sebelumnya itu ada yang live streaming juga ya. Karena aku tidak pernah melihat itu. Mungkin gak muncul di FYP aku kayaknya. Jadi Polri juga menegaskan larangan buat seluruh personilnya untuk melakukan live streaming di media sosial saat sedang bertugas, untuk menjaga profesionalitas dan juga citra institusi di ruang publik. Kebijakan pelarangan itu mengacu pada surat telegram yang jadi dasar penguatan pengawasan terhadap aktivitas personil di ruang digital, khususnya saat menjalankan tugas kedinasan. Selain itu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk menjunjung tinggi aturan yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir, kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam setiap tindakan termasuk di media sosial gitu ya. Pasti punya alasan khusus kenapa akhirnya Polri melarang anggotanya untuk live streaming. Terlepas itu dari profesionalitas, ternyata ada undang-undangnya ya. Ya gak bisa katanya. Kita lihat aja. Kayaknya sih gak terlalu efek juga kali ya. Gak live streaming juga. Gak apa-apa kali pak.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, ini ada kabar yang miris sih kalau buat gue. Kenapa miris? Karena kaget aja Pepi bacanya ini. Jadi datangnya nih dari info Indonesia nangkring di peringkat 4 dunia. Kenapa miris? Kan bagus Pep, peringkat 4 dunia. Tapi urusannya gak yang bagus-bagus, yang jelek-jelek. Uy, urusan pornografi anak, sumpah saya speechless, gue nih bingung, takut. Ada sekitar 5,5 juta bocah ya di Indonesia kena racun pornografi cuma dalam 4 tahun. Belum lagi 80 ribu anak yang malah masuk lubang judi online. Ketua KPI Pusat Ubaidillah ini langsung emosi jiwa. Dan juga nodong bos-bos TV biar perbanyak siaran ramah anak. Jangan cuma kasih tayangan sepotong-sepotong kayak sisaan gorengan gitu ya. Padahal kualitasnya siaran kita sebenarnya udah cakep sih, bagus gitu ya. Tapi penayangannya pelit gitu, alias minim, gak tahu kenapa ya. Sebenarnya mah TV sekarang gak terlalu efektif. Sosial media sih ya yang aduh. Dan nyari pornografi di TV mah susah, enggak akan nemu, enggak gitu. Seporno apa sih kok di TV? Di sosial media yang parah banget mah. Gampang gitu tinggal nyari yang cuman tupis-tupis doang mah banyak seliweran gitu ya di sosial media. Aduh. Emang udah rusak nih. Itu gimana kabarnya yang mau di umur 16 tahun baru boleh pakai sosmed? Gimana kabar nih update-nya? Kayaknya gak ada lagi update-an nih pemerintah. Coba dong kasih update-an. Gimana, nyampe mana nih pembatasan?

bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Banyak orang ingin tampil percaya diri ya saat bertemu dengan keluarga dan juga teman-teman. Merawat kesehatan kulit juga penting agar wajah terlihat seger, cerah dan juga terawat. Kulit yang sehat ini gak cuma membuat penampilan lebih maksimal, tapi juga membantu riasan wajah terlihat lebih natural dan juga tahan lama. Makanya nih, perawatan kulit sebaiknya dilakukan sejak jauh-jauh hari lah. Banyak cara yang bisa dilakukan seperti rutin membersihkan kulit, menggunakan pelembab dan juga serum, dan juga konsumsi makanan sehat ya. Nah, selain untuk mendapatkan khasiat buat kulit terutama wajah ya, kamu bisa juga menggunakan Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping, diolah yang mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti noda hitam, menjaga elastisitas kulit dan juga menyebabkan jerawat jadi hilang. Ih, asik tuh. Ultimate Sangasanga Minyak Balur Tanamila Tanamu bisa dipakai pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga ada di Fox Radio. Dengan harga satu botol yang 100 ml-nya nih ya, Ultimate Sangasanga Minyak Tanamila Tanamu itu adalah Rp275.000 nih. Untuk info lebih lanjut klik di www.foxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: Teman Fox, ini udah masuk di jam terakhir ya. Kita bakalan ngomongin lagi ada tentang Michael Jackson. Dan juga lagi live TikTok Fox Radio Bandung. Boleh kalau pengen request di TikToknya Fox Radio Bandung langsung aja ya. Banyak yang lagi pada ngobrol juga nih di TikTok. Gimana? Sudah beres pekerjaan hari ini? Udah siap-siap pulang? Cie, selamat pulang ya. Nanti di jalan ya. Jangan lupa ada yang ketinggalan.
0: Yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel Good, Cara Mencintaimu, Anggi Marito, teman Fox ya, diminta sama Zulfahmi ya di TikTok. Dan ini mau ngomongin soal si Michael Jackson. Michael Jackson kembali menegaskan dominasinya dengan menempati posisi nomor 1 sebagai global artist per Mei 2026, mengungguli Justin Bieber dan juga sejumlah nama besar

otoritas yang memperkuat status legendarisnya di era digital saat ini ya. Aku juga kemarin tuh antara menonton Dylan atau menonton Michael. Aduh, aku pusing. Akhirnya aku nonton Dylan dulu lah. Mungkin weekend sekarang kali ya, kalau ada waktu. Kalau ada waktu, aku mau nonton apa namanya, si Michael Jackson ya. Ini satu lagu, Beat It, judulnya. Gak pernah bosen dengerin lagu Michael Jackson tuh. Semua lagu itu enak-enak, gue gak ngerti lagi deh. Yang dulu satu-satunya kaset gue Michael Jackson itu adalah Black or White, yang dia kayak topeng gitu ya di depan, kayak pakai topeng. Si judul albumnya apa tuh, gue lupa, apa Black or White judulnya ya. Eh, itu deh pokoknya ya, lagunya enak. Ini juga enak, Beat It.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, pesona sederhana Roni Parulian, teman Fox ya. Kita mau bacain komentar-komentar yang udah masuk di sosial medianya Fox Radio Bandung sama dari WhatsApp-nya juga ya. Ini ngomongin soal SMA 5 Bogor yang dia tuh sudah melarang anak-anaknya bukan membawa HP, nggak main handphone di jam sekolah gitu, even itu istirahat. Kalau dulu mungkin boleh kali ya main handphone, sekarang udah nggak boleh. Nah tiba-tiba sekarang tuh jadi rame lapangannya, orang pada lari-larian lah, pada main bola dan lain sebagainya. Ada @zunun_sulaiman. Nah harusnya gini nih, dijamin orang-orang nerd yang aku introvert bakal berkurang, dengan begini juga dapat teman-teman baru nih in a real life. Banyak tahu yang kayak gitu. Zaman gua aja masih sekolah, pepi sekolah ya, yang nerd aja ada, yang kutu buku tuh ada, yang introvert diem doang gak main sama yang lain tuh ada. Apalagi sekarang dengan adanya gadget, makin banyak banget deh orang yang introvert. Ada Faris Gading. Memang harusnya begini, katanya dulu gue SMA seru banget, ekskul-ekskul katanya gak ada tuh main Mobile Legend pas istirahat. Iya gak ada yang push rank. Asep Rahmat, kayak Pak Ustadz gue nih. Dulu pernah pas kelas 1 SMA masuk siang, masuk ke kelas bukannya pada wangi, malah bawa matahari sama kesang. Datang ke sekolah tuh bukannya nunggu di kelas, ini malah main bola. Iya, justru guru-guru itu dulu susah ngumpulin murid yang pada main di lapangan. Beneran deh, kalau sekarang tuh kayaknya pada diem di kelas aja gitu. Kalau nyari murid yang gak ada mungkin di-share di grup kelas mereka ya. Si Pepi mana nih? Nanya. Rangga Irawan, selamat sore Rangga, apa kabar? Dulu cuma gara-gara main bola katanya, basket atau cuma main galah asin, kerasa seru amat. Tapi gara-gara itu juga kita bisa kenal sama kelas lain. Soalnya kalau main bola atau basket pasti ujung-ujungnya pasti ada yang gelut. Tung-tungnya gelut sih. Tapi gak apa-apa, seru gitu ya. Biasanya tuh kalau gelut itu di lapangan aja, sama paling di luar. Daguan, kok yang di luar balik sekolah. Udah gitu udah selesai. Ufah, apa kabar Ufah? Yang aneh adalah orang tua yang membelikan HP tapi pusing sendiri ke anak karena lagi pegang HP. Lo nyepet gue? Gue tuh yang kayak gitu pusing sekarang. Mungkin dilema semua orang tua ya. Di zaman sekarang anaknya sudah pada main handphone semua, tidak bisa lepas dari gadget dan lain sebagainya. Itu sih ya dilema deh. Ya mudah-mudahan ada solusi kali ya, dan ada sekolahnya, biar orang tua itu bisa ngedidik anak tanpa gadget. Tapi era sekarang sulit. Sabar ya para orang tua, nepuk dada sendiri.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: 91.9 Fox Radio Bandung, Feel Good, Sumpah I Love You, Mahadewi. Teman Fox menutup perjumpaan kita di Seru Senja hari ini di hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Mudah-mudahan sih hari ini semuanya bahagia ya, dan yang pengen ngedapetin sesuatu bisa didapat, yang punya ada planning apa juga bisa terpenuhi hari ini ya. Kadang-kadang kita gak bisa maksain ya apa yang kita pengen dengan keadaan yang mungkin belum bisa. Banyak sih faktornya ya. Ya gitu deh. Ya gak usah serius-serius banget, udah mau closing mah. Buat teman Fox hari ini, terima kasih banyak udah dengerin Seru Senja. Thank you juga buat Jojo Producer. Terima kasih juga buat Mang Pian dan juga Andre Kemir Musik dan juga Program Director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
5: Pop Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui single ini, Vionita menyampaikan cerita tentang seseorang yang akhirnya menyadari kalau dirinya bukan satu-satunya dalam hubungan, melainkan cuma salah satu dari permainan perasaan. Ahli bermain cinta nggak berbicara tentang kepiawaian mencintai, tapi tentang kepiawaian mempermainkan hati orang lain dan membuat seseorang merasa istimewa padahal kenyataannya enggak. Ini dia, Vionita Sihombing dengan Ahli Bermain Cinta.

itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Malam hari ini di hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026 adalah tanggal yang cantik ya. Dan yang cantik juga ada nih di Fox Radio Bandung, nemenin kamu malam hari ini di Fox Night Show. Muterin lagu favorit kamu teman Fox, jadi langsung aja request di 08122 4774917 sampai jam 10 malam nanti.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Feel Good. Ini dia app on the roof tentang aku. Kalau misalkan ngomongin soal harapan nih teman Fox, harapan apa sih yang lagi kamu punya sekarang? Kalau Raden Citra berharap harga-harga di Indonesia ya, ini gak bertambah naik terus, melambung tinggi, melambung jauh. Ya terlalu jauh nih. Malah sekarang rupiah melemah ke angka 17.424 rupiah per dolar. Dan ini jadi level terlemah pekan ini, yang mana ini menandai inflasi semakin tinggi dan harga akan semakin mahal teman Fox. Tidak. Sekarang mau 100.000 ini kayak menguap gitu aja ya. Aduh ya Tuhan, lancarkan rezeki kita semua, amin. Tapi yang pasti, yang murah yang bisa dilakukan sama kamu malam hari ini untuk menghibur diri adalah dengan request lagu favorit kamu teman Fox, barengan sama Raden Citra di sini di Fox Night Show yang nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi selama 3 jam ke depan Citra bakal ngeplay lagu requestan kamu sekalian. Nanti juga bakal ada info-info terupdate tentang berita-berita yang panas nih. Tadi kan ngobrolin tentang rupiah yang semakin melemah atas dolar Amerika Serikat. Nanti juga bakal ada info lainnya yang bakal kita bahas seru-seru pokoknya ya malam hari ini, sambil nemenin kamu dalam perjalanan pulang dan bersantai di rumah. So, buat malam hari ini Raden Citra muterin dulu nih lagu dari 21st Night dengan Tergila, dilanjut lagi sama lagunya Yovie Widianto Firing Kim dan Kini, dan ada Coldplay Viva La Vida.

0: Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili, harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

91.8 FM Fox Radio Bandung Feel Good Fox Night Show barengan sama Raden Citra teman Fox. Dan ini dia Coldplay dengan Viva La Vida. Rasanya kayak pengen touring sebandungan merayakan kemenangan Persib kemarin-kemarin ya teman Fox. Tapi mau touring hujan di sini di Abadi Raya. Dan kata Mas Bembeng juga katanya di daerah Soekarno Hatta udah mulai hujan. Kalau di daerahnya Pak Eko gimana nih Pak Eko, hujan kah? Mudah-mudahan cerah ceria ya. Halo, oh di saya ngelekep katanya. Belum hujan. Oh ternyata hujannya di sini, ngelekepnya di sana. Baik, baik, baik, baik ya. Biar rada seger, meren diputerin aja lah lagunya requestan dari Pak Eko ya yang udah masuk malam hari ini, pengen diputerin Hello dari Adele.

Hello, mau salamnya buat semuanya aja. Hatur nuhun, semoga kita dilancarkan urusan, usaha dan rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Ini juga dari Mas Bams alias Kang Beng Beng di Soekarno Hatta. Assalamualaikum Raden Citra, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan Kang Beng Beng juga sehat selalu. Katanya mudah-mudahan Citra sehat selalu, bahagia dan juga lancar rezeki miliknya. Amin. Di daerah Soekarno-Hatta lagi ini cenah syahdu malamnya, ditemenin hujan deras. Jangan lupa cari camilan dan manis dan air hangat. Yang manisnya ada di sini. Hey, requestnya Abdul and the Covid Theory dengan Happy Ending. Mau salamnya buat semua teman-teman Fox aja, buat Alkur Fox Radio juga, sehat selalu. Amin. Siap. Langsung ada yang masuk lagi di 08122477417. Malam Teh Citra, Lembang hujan. Weh, laporan ya dari Lembang ya. Mau request lagunya Bread for My Valentine yang Say Good Night. Aya meren. Ah, nanti kita lihat ya. Kalau misalkan enggak ada berarti dia udah tidurnya kepanjangan. Tapi sama Citra dicek dulu di playlist, oke. Okay? Pokoknya terima kasih banyak buat yang udah request malam hari ini. Dan buat yang mau request langsung aja di 08122477417. So here we go, langsung ini dia Adele dengan Hello. Dilanjut lagi lagunya dari Abdul and the Coffee Theory dengan Happy Ending. Mudah-mudahan kamu suka ya. It's

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan sukses.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Belanja sanga-sanga bisa ajak kamu berangkat umroh ke Baitullah loh. Wow, kok bisa? Bisa banget dong. Buat kamu nih ya, karyawan, konsumen, dan juga sangasian seluruh Indonesia, kamu berkesempatan buat bisa berangkat umroh atau uang tunai 35 juta rupiah setara biaya umroh nih. Caranya gampang banget. Kumpulkan 9 potongan kemasan sanga-sanga ultimate atau sanga-sanga klasik. Jangan lupa lampirkan nota pembelian, fotokopi KTP, alamat lengkap, dan juga nomor handphone aktif kamu. Masukkan ke amplop dan jangan lupa tuliskan reward umroh sanga-sanga di bawah kategorinya karyawan, konsumen, atau sangasian. Dan kirimkan ke Fox Radio terdekat atau ke pabrik PT Kutus-Kutus Herbal di Gianyar, Bali. Periode berlangsung mulai dari tanggal 17 Juli 2025 sampai 5 Mei 2026 dan pengundiannya dilakukan di bulan Mei 2026 bertempat di pabrik PT Kutus-Kutus Herbal. Total 12 reward umroh siap dibagikan untuk konsumen, karyawan, dan sangasian. Buruan kirim ya, siapa tahu rezeki umroh kamu datang dari sini. Shh, kamu bisa kirim sebanyak-banyaknya ya. Sanga-sanga, singa delawan.
5: 2 tahun penuh makna bersama sanga-sanga.

0: Fox News. Fox News.
1: Lebih dari 100 orang terdampar di kapal pesiar di perairan Afrika Barat setelah dugaan wabah hantavirus yang menewaskan 3 orang. Dilansir dari antaranews.com, sebuah kapal pesiar MV Hondius terdampar di perairan Afrika Barat setelah dugaan hantavirus menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa lainnya sakit. Akibatnya kapal MV Hondius ini tidak dapat berlabuh di pelabuhan dan saat ini berada di lepas perairan Pantai Praia. Sejauh ini WHO menyatakan 7 kasus hantavirus langka yang ditularkan melalui hewan pengerat telah diidentifikasi, termasuk 2 kasus yang dikonfirmasi dan 5 kasus yang dicurigai. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, manusia paling sering terinfeksi melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan mencit, terutama melalui urin, kotoran, dan air liurnya. Hanya ada satu jenis hantavirus, yaitu virus Andes yang diketahui dapat menular dari orang ke orang, tetapi hal itu jarang terjadi. Virus ini terutama ditemukan di Chili dan Argentina, tempat asal kapal tersebut.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

penuh feel good. Barengan sama Rada dan Citra di Fox Night Show, teman Fox, yang mana sekarang di Abadi Raya udah mulai hujan dan geluduk-geluduk juga. Dingin ya, pengen deh makan yang anget-anget atau anget-angetan gitu di balik selimut, atau justru angetnya dengan pelukan. Au, pengen sih, tapi gimana ya, sendirian cenah. Ini sebuah studi nih, teman Fox, ada yang baru Citra baca. Ci, anaknya tuh pinter banget baca studi. Dari Instagram-Instagramnya. Jadi ada sebuah studi yang mengungkapkan kalau bumi itu sebetulnya cuma mampu diisi dari 2,5 miliar orang aja dari total populasi yang sekarang tembus 8,3 miliar. Wow, banyak banget. Ini bukan cuma sepanjang studi, tapi ini ada dalam jurnal Environmental Research Letters yang mengungkap kalau misalkan populasi manusia itu sekarang udah jauh melampaui ambang batas ideal bumi. Tadi sebelumnya Citra nyampain sebuah berita yang mana ada hantavirus ya di satu kapal pesiar dan ada yang meninggal, terus kayak Resident Evil gitu loh, teman Fox ya. Takut. Dan jadi ngingat masa-masa pandemi di mana katanya pandemi itu juga jadi teori konspirasi ya, yang katanya bakal dibikin yang bukan bakal sih, maksudnya dibikin memang sengaja untuk mengurangi populasi manusia di bumi. Mungkin karena kebanyakan itu tadi ya, kalau konspirasi itu benar. Tapi pada kenyataannya bukannya mengurangi populasi, malah nambah ya kayaknya. Waktu pas zaman pandemi banyak banget angka kelahirannya. Ini kalau misalkan baca komen-komenan orang, katanya ini Thanos benar adanya. Terus kata komen-komenan orang yang lainnya, kata yang namanya Rizky, ya gimana, 1 miliarnya aja udah isinya orang India semua. Wow, aku baru tahu loh kalau misalkan ternyata India orangnya ada 1 miliar, kita berapa juta gitu ya. Dan ini tuh kalau misalkan gak ada perubahan, teman Fox, ini populasi global diproyeksikan terus melonjak sampai mencapai 12 miliar di periode tahun 2060-2070. Akibatnya apa? Akibatnya lonjakan ini dikhawatirkan dapat memperberat tekanan terhadap sumber daya alam serta mengancam keberlanjutan kehidupan di masa mendatang. Wow, serem juga ya, 2060. Kira-kira aku masih ada atau enggak ya. Tapi mudah-mudahan sih ya sampai kapanpun itu kita hidup sehat dan bahagia selamanya ya. Amin.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Sambil istirahat, sambil request kali lagu requestan kamu. Maksudnya lagu yang pengen kamu request, Tuan Fox. 081-22-477-4917 masih dibuka sampai jam 10 malam nanti. Dan abis ini Cira punya lagunya dari Bullet for My Valentine, Say Good Night, buat kamu Tuan Fox di Fox Night Show.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

FM Fox Radio Bandung feel good. Makin sini hujannya makin menyeramkan kalau menurut Radin Citra ya. Ini hujannya gak terlalu gede kalau di Obadi Raya, tapi petirnya yang ngagetin Town Fox. Buat kamu lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya Town Fox. Mudah-mudahan kamu selamat sampai tujuan tempat kamu yang mau didatengin, maksudnya ya tempat tujuan ya, maksudnya gitu. Hati-hati kalau misalkan lagi hujan kayak gini, banyak banget lubang-lubang jalanan Bandung yang tertutup genangan. Mana Bandung kalau malam teh poek gitu ya, nggak ngerti lagi deh ini para atasan-atasan pemerintah kota Bandung pernah jalan malam nggak ya gitu, penasaran aja Citra. Kenapa di daerah kota Bandung, di kota padahal kayak daerah Cipaganti gitu ya, poek gitu, gak ada lampunya. Daerah Gandapura poek juga ya, pokoknya mah buat kamu yang lagi di jalan hati-hati ya, doaku menyertaimu. Terima kasih buat kamu yang udah stay bareng sama Raden Citra malam hari ini dan udah merapat di 08122477417. Ada Fauzia, hai selamat malam Fauzia. Malam hari ini lagi pengen diputerin lagunya dari 21 dong yang lonely, kan lagi kesepian. Mau salam buat Citra yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam kenal buat Citra dari Gary. Ih, enggak deh, udah kenal kali. Biasanya katanya requestnya via istri, sekarang mah mau request sendiri. Pengen diputerin lagunya Putri Iklan dong, boleh? Boleh. Apa yang enggak boleh? Pengennya sih lagu SC12, tapi pengen versi yang Putri Iklannya. Tapi Putri Iklannya ini di playlistnya Citra malam hari ini adanya ya yang versinya Keljo, yang SC12-nya belum masuk. Ada. Ih, aku temen nih anaknya ini banget ya, negative thinking. Ada. Putri Iklan versi SC12 yang versi aslinya sama Citra nanti diputerin ya. Terima kasih buat Gary. Halo juga buat Aditya di ujung Berung. Hari ini pagi pengen diputerin lagunya dari Shaibia dengan The Second You Sleep. Salamnya buat Citra yang lagi siaran aja. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Kamu juga ya.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.
2: Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Paling kesel banget nih kalau misalkan udah sampai rumah terus mau bersih-bersih muka, langsung nemu jerawat. Tidak, rasanya ingin mencabut semua jerawat di wajah. Tapi kenapa sih kok bisa ya tiba-tiba ada jerawat? Nah, kalau misalkan dicari-cari informasinya nih, teman Fox ya, kulit berjerawat itu terjadi ketika pori-pori di kulit tersumbat oleh minyak berlebih, tumpukan sel kulit mati, dan juga bakteri. Dengan perawatan kulit yang tepat dan juga penggunaan obat oles yang sesuai, jerawat itu umumnya bisa dikendalikan sehingga kulit tampak lebih bersih dan juga sehat. Terus nih, teman Fox, kulit berjerawat itu kan seringkali terasa ngeganggu banget ya. Gak cantik deh gue, gak jadi ganteng gitu kan ya. Dan jadi gak pede. Terus apalagi kalau misalkan si jerawat ini munculnya di wajah terus di tempat yang sama dan susah hilang. Nah, kondisi ini memang kelihatan sepele, tapi kalau misalkan gak ditangani dengan tepat, kulit berjerawat itu bisa meninggalkan bekas dan juga berdampak pada kualitas hidupnya kamu, teman Fox. Selain itu, kalau misalkan kamu pengen menjaga kulit wajah kamu jadi tetap sehat, kamu bisa pakai sangat-sangat face mask nih. Karena sangat-sangat face mask dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, punya tekstur yang kayak clay ini diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati, dan juga menjaga kulit jadi lebih sehat dan juga lembab. Untuk pakai sangat-sangat face mask ini bisa dipakai di area wajah dan bisa diulangi sekitar 1-2 kali sehari. Bisa dipakai mau sama wanita ataupun sama pria, boleh banget untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Sangat-sangat face mask ada di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, ada di Century K24, dan juga ada di Fox Radio Network. Dan untuk harga per tube sangat-sangat face mask itu satunya adalah Rp95.000. Banyak banget rangkaian skincare series dari sangat-sangat, tinggal kamu cari aja di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sangasanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sangasanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sangasanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Feel the music.

0: Fox News.
1: Sekjen PSSI tak masalah Persija pakai stadion utama GBK di laga Super League kontra Persib Bandung. Dilansir dari Indozone.id, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku tak masalah jika Persija memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK untuk pertandingan Super League melawan Persib Bandung. Namun rencana Persija untuk menggunakan Stadion Utama GBK sebagai venue pertandingan melawan Persib harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan PSSI. Hal tersebut karena Stadion Utama GBK sendiri juga rencananya akan dipakai Timnas Indonesia untuk pertandingan FIFA Matchday pada 5 Juni 2026 mendatang. Namun ada laporan bahwa PSSI juga meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK untuk melakukan perbaikan rumput jelang Timnas Indonesia bertanding. Ia juga menjelaskan bahwa rentang waktu antara pertandingan Persija versus Persib dengan pertandingan Timnas Indonesia cukup jauh, jadi ia tidak masalah jika Macan Kemayoran ingin menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk pertandingan kontra Persib.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
6: Last hour teman Fox barengan sama Raden Cita di Fox Night Show malam hari ini. Masih dibuka untuk request di 081-227-4917. Yang mau tiktokan juga boleh ya. Kita tiktokan dulu tapi gak joget-joget. Kita ngobrol aja teman Fox barengan sama Raden Cita. Kita ngobrol yang seru sampai jam 10 nih.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
5: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Bilang cinta itu tidak mudah, tapi kalau bilang citra itu sangat mudah. Kamu diputerin lagu apa teman Fox? Tinggal bilang sama Raden Citra ya. Itu sama Raden Citra diputerin. Bilangnya lewat WhatsApp di 08122-477-4917. Boleh juga lewat VMA. Selamat malam buat Doni di Karasak. Tadi untuk lagu Avril Lavigne-nya udah jauh banget diputer sebelum-sebelumnya ya. Tapi Citra lupa bacain nih requestannya ya. WhatsApp-nya terima kasih. Dan mau kirim sapa untuk semua kru pendengar Fox Radio Bandung, juga buat Marvi sama Apin di M Square Cibaduyut. Malam hari ini juga ada Desmoy di Gades, mau diputerin lagunya Slipknot, katanya Manawi Ayak Manawi. Iya mah, bukan yang gak ada ya, ada, tapi kalau misalkan malam-malam diputerin lagu Slipknot kayaknya terlalu kencang. Jadi tadi Cira minta kamu puterin requestnya diganti pakai yang lagu agak slow, bisa enggak? Bisa ternyata ya. Ada lagunya Nine Ball Bukan Untuk Menyerah. Tadi sama Raden Citra udah diputerin sebelum lagunya GAC untuk Desmoy ya. Terima kasih banyak. Hai hai hai. Ada Hinda malam hari ini. Hinda pengen diputerin lagunya Vanessa Carlton yang A Thousand Miles. Boleh, A Thousand Miles mah bukan Vanessa Carlton lah. Vanessa melibat banget nih mulut Vanessa Carlton. Mana ya, bentar. Oh benar-benar A Thousand Miles. Hari aku pikirannya ke A Thousand Years ya, bukan lah ya, itu mah beda lagi lagunya. Okay, lagunya diputerin sama Raden Cira untuk Hinda dan juga buat semua teman Fox yang lagi istirahat. Semoga istirahatnya kamu bisa melepas semua rasa babi bu yang hari ini melanda kamu, dan pastinya besok lebih fresh lagi.

0: didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM.

kamu sekarang lagi pusing banget dengan masalah yang ada, dihadapin aja teman Fox, karena situasi sulit itu pada akhirnya akan membangun orang yang kuat. Ini mantep banget quotes-nya dari Roy T. Bennett, dari salah satu buku yang Citra baca malam hari ini. Yang penting kamu jangan berhenti, kamu terus bergerak, karena saat-saat tersulitmu itu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup kamu, teman Fox. Bersyukur atas nikmat Tuhan yang dikasih pada kamu selama ini. Yang penting kamu harus selalu yakin, berprasangka baik sama Tuhan. Kalau apapun yang terjadi saat ini, seberat apapun masalah yang kamu terima hari ini, itu jadi sesuatu yang terbaik buat kamu. Karena proses dewasa memang begitu loh, teman Fox ya. Gak mungkin dong kamu sekarang udah dewasa dikasih masalah kayak anak TK gitu, teman Fox. Semakin bertambah usia, hidup kamu bakal bukan semakin mudah ya, tapi kamu yang harus bertambah kuat, teman Fox. Yuk, kalau misalkan kamu hari ini lagi banyak pikiran, lagi banyak hal yang pengen diceritain tapi gak punya teman untuk cerita, sini berbagi cerita bareng sama Raden Citra ya. Boleh di 0812-2477-4917. Citra punya lagunya dari Audioslave dengan Like a Stone, dilanjut lagi lagunya dari Galeri dengan Senyum, dan ada Yura Yunita berawal dari Tatap di Foxnet Show.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio, Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia Chandra Satria featuring Sheila Maji dengan Saat Denganmu, menutup Foxnet Show malam hari ini barengan sama Dadain Citra teman Fox. Karena sekarang udah jam 21.54, waktunya Citra untuk pamit undur diri. Dan gak lupa pastinya Citra ngucapin terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Dadain Citra. Terima kasih udah request juga dan ngasih Citra playlist malam hari yang enak-enak untuk didengerin ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan teman Fox. Semoga sehat selalu semuanya. Semoga hari ini istirahatnya cukup dan besok menjadi hari yang baru buat kamu ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam. Selamat beristirahat. Bye bye.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan usaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: Perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Kenapa di pagi-pagi udah pilok?
2: Enggak, lagi ngendus.
1: Oh, ngendus. Oh, anjing pelacak kali ya. Ngendus apa?
2: Kenapa?
1: Ngendus apa?
2: Kurang bau gitu ya. Oh. Ya Allah, lupa.
1: Apa? Belum cebok.
2: Bulu ketek kok di hidung nih.
1: Pagi Bandung sampai jam 9.
0: Kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Hari ini aku harusnya upacara nih.
0: Upacara apa?
1: Upacara adat. Upacara adat. Upacara adat.
0: Amin, amin ini, amin, amin.
1: Enggak,
0: amin kan nikah.
1: Iya, saya kan jadi MC-nya. Harusnya upacara, MC-nya saya, upacara adat. Adatnya goreng adat lagi. Kan bingung. Saya adatnya pakai apa Mas Awongnya? Bapak cocoknya pakai goreng adat aja.
0: Goreng adat atau udat adat ya?
1: Udat adat atau adat-adatan.
0: Adatan.
1: Gitu kan, gitu. Betul. Tapi kadang-kadang berpikir, daripada saya salah mengucapkan, Mas Awong nanti tolong MC-in tapi ada adatnya adat Sunda. Kan saya tuh enggak bisa menguasai ya. Uh-huh. Akhirnya saya tuh mundur kadang-kadang kalau ada upacara gitu teh.
0: Mundur.
1: Mundur.
0: Berapa langkah?
1: 2 langkah terus kemudian maju lagi assalamualaikum. Karena kan kalau di depan feedback.
0: Iya.
1: Takutnya feedback begitu Bu Lisa. Pernah izin enggak ikut? Kalau saya enggak izin tapi saya izin pamit. Saya enggak canggup, Om. Saya gak canggup cari MC lain aja gitu.
0: Aku mah izin gak ikut upacara.
1: Ya kenapa?
0: Atau izin pulang
1: alasannya
0: sekolah.
1: Alasannya kenapa kalau gak ikut upacara atau izin sekolah?
0: Padahal bohong ya.
1: Padahal ngohob
0: adalah menstruasi.
1: Oh gitu. Tapi kan dilihat sama bosnya.
0: Gak dilihat lah.
1: Coba lihat bapak kata gitu.
0: Enggak.
1: Oh gitu gak ya? Kalau aku menjadi guru BPR kan gitu. Coba lihat bapak. Lihat apanya sih pak? Ya,
0: lihat bawa pembalut apa enggak di
1: tas. Lihat bener gak gitu. Kamu teh lagi sakit. Coba lihat dipegang. Oh iya kamu lagi sakit. Boleh pulang gitu.
0: Aku mah tapi gak sampai pulang. Diam di UKS. Enaklah tidur. Wah.
1: Bener-bener ya.
0: Jadi aku bilang lagi sakit.
1: Gitu. Padahal malas upacara.
0: Malas upacara.
1: Oke.
0: Itu kalau aku bah ya itulah izinnya menstruasi apalagi. Nah, menstruasinya tilu kali cerah sebulan.
1: Ya, enggak apa-apa, maksudnya kan mau menopause, Pak, gitu aja. Kalau menopause menstruasinya lebih cepat gitu.
0: SMA sudah ke menopause.
1: Iya. Apa ya?
0: Irfan ada?
1: Pernah izin enggak ikut upacara apa ya? Izin sih enggak ada. Kalau aku mah dulu zaman-zaman SMA enggak bandel. SMP enggak bandel.
0: Kebayang sih.
1: Enggak bandel.
0: Kan bangor.
1: Enggak bangor. Aku tuh paling slow.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh paling banyak diemnya.
0: Oh.
1: Kelihatan
0: anak-anak yang berprestasi gitu, yang pinter, prestasi yang duduknya di depan, terus
1: duduknya di belakang malah.
0: Ya itu mah anak-anak ya, Badung biasanya.
1: Saya itu tidak
0: belakang.
1: Berprestasi. Saya tuh biasa-biasa aja. Kalau saya berprestasi mah kuliah saya beres kali.
0: Oh iya.
1: Ya kan, saya mah nggak. Maksudnya yang saya tuh ada tipikal orang yang memang nggak banyak ngomong.
2: Asli
1: nggak ngomong.
0: Nggak ngomong, dilalerin aja.
1: Nggak ngomong, langsung aja.
0: Apa?
1: Bapak, putra bapak, menuju tekaraos naon sana kurang gitu duka itu sana patuangana ageng atau seberasa sih gitu. Saya mah nggak pernah
0: ambil tuh.
1: Saya mah nggak upacara nggak pernah izin. Paling izin juga paling sakit ya.
0: Bolos sering.
1: Bolos nggak. Saya mah aman di sekolah, saya mah akademis ya. Bagus. Maksudnya bagus ya. Dalam artian kata dari absen.
0: Yeah.
1: Karena sampai sekarang ya. Sampai sekarang ke bawah-bawah.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya benar.
1: Sekolah saya mah nggak pernah telat. Nggak pernah apapun.
0: Nggak pernah telat.
1: Oh. Pernah teh Anin bilang telat.
0: Apa?
1: Abdi telat.
0: Itu bahaya.
1: Jangan.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kita masih mau ngajak teman-teman yang masih menikmati suasana pagi hari ini, lagi nganter apa namanya, jagoan-jagoan kecilnya,
0: pasangannya.
1: Coba bisa
0: Xiaomi,
1: tolong Xiaomi
0: bersama papa tercinta
1: Om Henry. Terus juga siapa lagi ya, Kang Bentang Waktu. Terima kasih banyak selalu dengerin Fox Radio. Kang Rafli. Terima kasih banyak. Terus banyak lah ya teman-teman, dari Kang Kungca ada, Kang Tebi Teingkang ada, terus Kang Tonglangkung Teingkang ada. Banyak lah akang-akang lain. Buat teteh-teteh juga yang sekarang lagi dengerin Fox Radio, terima kasih banyak. Support kita terus sampai tepat jam 9 nanti.
0: Banyak juga teman-teman ya. Kita
1: Kang Rafli langsung alhamdulillah disebut. Ini luar biasa loh.
0: Kita mah selalu
1: ini langsung ketahu ya, chemistry-nya dapat gitu. Alhamdulillah disebut. Kang Rafli seperti biasa mau
0: Kang Beng-Beng siapapun
1: ke tempat
0: Fox
1: kerja. Kang Rafli udah biasalah. Salam buat teman-teman di V90 SMP 5 tahun 90. Udah itu aja, aman. Sukses terus Kang Rafli. Itu aja, asik. Terima kasih. Selalu dengerin. Kalau enggak dengerin di mobil, dengerinnya streaming online Kang Rafli.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Johan juga sama.
1: Tuh, siap disampaikan ke teman-teman V90 katanya gitu.
0: Oh.
1: Siapa sekarang?
0: Kang Johan ya ini ya.
1: Ini juga tadi Kang Rafli juga bilang siap nanti disampaikan kepada V90 gitu.
0: Oh, oke. Okay. PGI,
1: nah,
0: BDG,
1: itu yang
0: PGI.
1: Di situ.
0: Ah, saya baca dulu bisa enggak?
1: Bisa.
0: Iya.
1: Johan ya?
0: Iya betul.
1: Tasikmalaya ini.
0: Bener. Om Awong, Teddy Shia, Jojo, siap. Pian, Mul, Johan hadir. Johan lagu Metallica yang mana aja. Makasih udah dibacakan ya.
1: Okay.
0: Yang selalu ada tiap dari awal pagi Bandung juga Kang Beng-Beng lah.
1: Ini luar biasa loh. Kita belum siaran. Jadi Kang Beng-Beng ini sebelum kita, Awong Irfan belum datang, belum mandi di rumah, Kang Beng-Beng itu dari jam 1:30 udah ngirimin WhatsApp.
2: Keren.
1: Ini luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Kan lagi siskamling. Belum tidur.
0: Rabu seru menggebu pagi, siap. Bandung, Om Awong, Teddy Shia, Bung Jojo, Mul, semangat sehat selalu. Request Samson yang Hey Gadis. Kirim saja buat All Crew Fox, Kang Muhammad Inogi, Pahlenov, Kang Ramdut, Kang Nungki, Mang Johan, sehat selalu semuanya.

0: Atur nuhun. Sami-sami Kang okay. Beng-beng.
1: Dari Kang Beng-beng. Tadi boleh Kang Rafli kalau mau request lagu boleh?
2: Boleh dong.
1: Silakan ya. Mau ke WhatsApp Awong atau ke Fox Radio. Terima kasih. Nanti kita akan bacain. Fahri. Selamat pagi Fahri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan sampurasun. Rampes. Om Awong, Ibu Disa, Mas Jojo, Mas Kemir, Mang Mul, Fahri di Camplas bagi Bandung. Mau request lagunya The Massive yang Sebelah Mata atau Sherina yang Sendiri. Terima kasih.
0: Sama-sama Fahri. Sama-sama Fahri. Kemarin ketemu sama Fahri kan kesini.
1: Iya kaget pas Awong lagi duduk tuh. Pas mau tidur Fahri. Om Awong. Lagi ketemu sama 7 dunia ya Jo ya.
2: Betul.
1: Kirain 7 orang ternyata 2 orang.
0: Iya. Yang kemarin interview.
1: Terima kasih loh Fahri selalu sukses. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Fahri itu adalah orang yang paling sehat menurut versinya Awong Irfan ya. Karena kemana-mana dari rumah itu pasti jalan kaki.
0: Iya loh hebat.
1: Dan jadi hal biasa buat Fahri ya jalan kaki gitu ya.
2: Betul.
1: Gitu. Oke Fahri, sukses selalu, sehat selalu.
0: Dan kita masih ngomongin seputaran tentang upacara. Atau kamu pernah gak izin ikut upacara atau izin pulang sekolah karena apa? Padahal aslinya mah bohong. Coba Jojo.
2: Aku mah.
1: Masa sih Jo?
0: Enggak belum.
2: Belum.
1: Kaget loh.
2: Ini mah gak bohong sebenarnya.
1: Ya gak apa-apa.
2: Iya tapi
1: jangan belajar bohong izin, dari kecil Jo.
2: Kan aku teh dulu mah
0: bener-bener izin gitu.
2: Karena aku kan gak bisa pup di tempat
1: di celana
2: umum. Enggak di tempat
1: umum. Oh di, ini apa namanya di WC umum.
0: Aku gak bisa pup di WC. Jadi di mana pup dah?
2: Di WC umum.
1: WC umum ya, apalagi WC sekolah ya.
2: Bener kalau
1: sekolah baru roots it's there ya.
2: Aku pulang. Minta pulang.
1: Tapi balik lagi ke sekolah?
2: Enggak. Pernah aku SMP itu.
1: Oh gitu? Gitu ya.
0: Tapi ngomongin tentang BAB di sekolah juga enggak. Ini dulu juga aku sama. Tapi kalau aku mah SMP. Kan aku di SMP 15 ya. Dan dulu tuh kan ya Allah maaf banget. Ini mah dulu mah kan kotor banget tuh. Reseknya.
1: Zaman kita pada kotor di.
0: Betul. Ya emang gitu
1: zaman,
0: ya.
1: Apalagi zaman saya mungkin ya. Zaman jahiliyah tia gini. Sekarang bagus-bagus. Karena sudah ada dana bos.
0: Iya.
1: Yang benar. Yang gak benar mah gak resek. Kalau nama rajet.
0: Dan aku kepada coba kalau setiap mau pup aku mah nggak pulang.
1: Alfamart.
0: Ke Borma. Kan tinggal nyeberang.
1: Oh iya benar. Di Borma.
0: Tapi mayar. Aku mah nggak apa-apa.
1: 2000.
0: 2000 di zaman dulu. Jadi aku mah ke Borma zaman dulu teh.
1: Nah sekarang mah gratis ya?
0: Enggak bayar.
1: Oh, tetap bayar. Oh buat ini pemeliharaan.
0: Iya.
1: Buat peliharaan siapa tuh?
0: Itu. Itu.
1: Bol izin atau?
2: Izin.
1: Gara-gara izin sekolah apa memang izin maksudnya gini izin sekolah apa pas izin upacara nggak ikut upacara?
2: Izin sekolah.
1: Gara-gara?
2: Gara-gara.
1: Alasannya adalah?
2: Turnamen.
1: Turnamen.
0: Gaple
2: ya?
1: Oh gaple. Lain slot.

0: membagikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Dua tahun penuh makna bersama Sang-Sang.

0: usai viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio.
5: Bandung hari ini, teman Fox, Pemkot Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan jalanan yang dinilai punya pola terorganisir dan bisa mengganggu stabilitas keamanan kota. Jadi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena aksi kriminal seperti begal yang diduga tidak berdiri sendiri. Ini pasti ada kelompoknya nih.
6: Iya ya. Jadi menurutnya kondisi ini harus diantisipasi secara serius melalui penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan aparat kepolisian gitu. Dan Pemkot Bandung juga sudah menjalin sinergi erat dengan pihak kepolisian untuk melakukan langkah pencegahan dan juga penindakan secara terukur. Ya, kemarin kan yang sempat viral itu kurir di Astananya.
5: Iya.
6: Gitu ya, mudah-mudahan terrealisasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Betul. Gitu ya.
5: Ini pasti ada kelompok-kelompoknya kalau menurut aku mah.
6: Iya, mereka enggak sendirian, mereka pasti jaringan.
5: Jaringan.
6: Tapi kalau gimana caranya untuk bisa mematikan jaringan ini?
5: Gimana caranya?
6: Matiin PLN.
5: Beda jaringan, Pak.

0: Fox News.
1: UMKM naik kelas dari pasar lokal, kini hadir di langit Indonesia. Dilansir dari metronews.com, produk UMKM kini hadir dan dikenal lebih luas melalui layanan belanja di dalam pesawat. Direktur Komersial Pelita Air Asa Perkasa mengatakan layanan tambahan ini juga untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.
2: Bagi Asa, ini bukan sekedar peluang usaha, tapi juga ruang baru untuk membuka ataupun membawa produk lokal menjangkau pasar yang sebelumnya terasa jauh. Asa menjelaskan, melalui layanan ini, berbagai produk gaya hidup mulai dari perawatan tubuh hingga kerajinan jenan khas daerah dapat diakses langsung oleh penumpang saat berada di udara.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Balas komentar seperti biasa. Ya. Nanti kita akan ngomongin tentang sesuatu yang bisa berhubungan dengan perjalanan ini. Sangat sungguh menyedihkan. Nanti itu akan kita cerita.
1: Oh, kata-kata motivasi ya, untuk hari Rabu. Betul, nanti ada juga kata-kata hari ini ya. Tentang perjalanan ini sungguh sangat menyakitkan.
2: Betul. Betul.